0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menunggu.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
4: Kalau lama itu berapa lama?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
3: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkyu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan Bank Sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang RUU perampasan

0: set hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perumpasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
0: Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
2: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
0: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada, kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap

0: kebijakan-kebijakan yang diambil, turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
1: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya, Kak. Tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikko yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju ijo menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan, tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Jalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, mahalnya biaya demokrasi di Indonesia ini menjadi sesuatu beban tersendiri. Bicara mengenai demokrasi yang harusnya menjadi pembelajaran bersama dari proses sebuah demokrasi, namun ternyata malah melahirkan biaya-biaya tinggi yang harus dibayarkan, bahkan tidak sedikit. Banyaknya kepala daerah yang saat ini bernasib di ujung tanduk ataupun juga dalam proses hukum karena akibat jeratan korupsi dan berbagai kasus-kasus lainnya menyebabkan hati kita menjadi lebih miris. Bagaimanakah biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut? Apakah memang ini menjadi suatu moral obligasi yang harus dibalas kepada mereka pemberi donatur di awal? Kami akan perbincangkan bersama Direktur Eksekutif dari Literasi Politik Indonesia LPI, ada Kang Ujang Komarudin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Baik, pendengar manapun Anda berada, selamat siang dan salam hangat dari kami di tempat tugas. Untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami saat ini dan juga menikmati suasana siang kota Kaimana yang cerahnya tidak merata, ya. Ya, cuaca masih sama seperti kemarin dan hari-hari yang lalu. Mudah-mudahan Anda tetap dapat menikmati ya berbagai aktivitas yang Anda jalani ya bersama dengan rekan kerja, dan juga tetap semangat menyelesaikan tugas-tugas masing-masing. Tidak terasa pendengar, kita sudah berada di pukul 10 lebih 23 menit, ya. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung. Salam hangat dari kami di tempat tugas. Berbagai updatean informasi kami hadirkan kembali untuk Anda di saat siang hari ini. Informasi dari Manokwari, di mana ya mahasiswa UGM dorong kolaborasi kembangkan potensi lokal lewat Manokwari Menari. Nah, saudara, Festival Manokwari Menari 2026 tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan juga masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal. Semangat tersebut disampaikan Koordinator Mahasiswa Unit KKN PPM UGM Manokwari Menari 2026, Safran Pradipta, yang mana membuka ya saat pembukaan festival di lapangan Pantai Bekaro Distrik Manokwari Timur pada hari Senin lalu. Safran juga mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh warga yang telah mendukung pelaksanaan Festival Manokwari Menari tahun 2026. Dia mengatakan bahwa tema KKN PPM UGM tahun ini mengusung semangat transformasi, potensi lokal menjadi nilai tambah. Menurutnya, Papua Barat, khususnya Manokwari, memiliki kebudayaan dan kekayaan serta sumber daya yang perlu terus dikembangkan melalui kerjasama dari berbagai pihak. Dia juga menjelaskan bahwa mahasiswa KKN hadir tidak hanya untuk menjalankan program pengabdian masyarakat, tetapi juga belajar langsung dari kehidupan masyarakat serta membangun hubungan yang erat selama berada di lokasi KKN. Menurutnya, penerimaan masyarakat di Kampung Bekaro, Kampung Aipire, dan Kampung Mansinam menjadi pengalaman berharga bagi seluruh mahasiswa karena mereka diterima layaknya bagian dari keluarga. Safran berharap Festival Manokwari Menari menjadi ruang bersama untuk memperkuat semangat gotong royong sekaligus juga membangun kebanggaan terhadap budaya Papua Barat yang memiliki masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat. Dia juga mengajak seluruh peserta dan masyarakat menikmati setiap rangkaian kegiatan festival sebagai momentum mempererat kebersamaan serta mendorong lahirnya kolaborasi yang berkelanjutan demi kemajuan Manokwari ke depannya. Demikian pendengar, informasi ini juga dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

0: dan kenyamanan. Dan pohon juga dapat menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga, dan buah untuk manfaat secara tidak langsung, yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, menjaga kelangsungan pemeliharaan fungsi lingkungan beserta flora dan fauna yang ada.
1: Yuk menanam pohon. Menanam satu pohon, kita turut berkontribusi positif untuk menghijaukan bumi kita.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ya menghitung banyaknya tugas hari ini, yang pasti ya porsinya akan sama kemarin dan hari ini. Apalagi beberapa tugas baru di bulan Agustus harus diselesaikan ya. Dan tentunya ada juga banyak agenda-agenda penting yang kita lakukan di sepanjang bulan Agustus. Salah satunya juga yang akan kita peringati ya di bulan Agustus ini, yaitu momen kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun yang nanti pada puncak perayaannya pada tanggal 17 Agustus 2026. Tentu di samping tugas-tugas pokok Anda yang Anda kerjakan, Anda selesaikan tugas kantor, ya Anda juga tentunya sebagai warga negara yang baik, kita turut berpartisipasi ya. Dari masing-masing instansi Anda juga nantinya mungkin akan berpartisipasi memeriahkan ya puncak kegiatan 17 Agustus nanti. Dan kita juga tahu bersama bahwa panitia HUT Republik Indonesia ke-81 tahun juga akan menyelenggarakan beberapa kegiatan pastinya. Nah, tentu di sini kita semuanya akan berpartisipasi. Semoga semua yang dikerjakan, semua yang akan dipersiapkan ini dapat memberikan energi baru untuk Anda, ataupun juga mungkin Anda akan menikmati setiap momen kegiatan yang nanti Anda saksikan bersama dengan keluarga, ataupun mungkin akan ikut terlibat juga bersama rekan-rekan kerja dan orang-orang dekat Anda ya di sepanjang bulan kemerdekaan di tahun 2020.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang masih setia menikmati setiap kebersamaan kita lewat program Bagaimana Siang di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Ya, saudara, tanggal 5 Agustus menghadirkan sejumlah peringatan nasional dan juga internasional dengan latar belakang sejarah yang berbeda tentunya. Pada tahun 2026, tanggal tersebut jatuh pada hari Rabu dan tentunya memuat tiga momen yang cukup dikenal oleh masyarakat. Ketiga momen itu berkaitan dengan organisasi perempuan, keselamatan jalan, serta juga apresiasi terhadap hasil laut. Rangkaian peringatan hari tersebut juga menyimpan sejarah, nilai sosial dan juga pesan lingkungan yang tetap relevan. Nah, dari tiga peringatan penting yang diperingati tepat di tanggal 5 Agustus setiap tahunnya, salah satunya yaitu kita peringati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional. Nah, untuk para kaum perempuan ya, di Indonesia pada tanggal 5 Agustus diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional, yang mana sejak organisasi tersebut berdiri pada tahun 1974, momen ini menandai perjalanan organisasi istri aparatur negara dalam mendukung pembangunan keluarga dan juga masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwa organisasi tersebut dibentuk atas prakarsa Ibu Negara Tien Soeharto bersama dengan Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Anggotanya berasal dari istri pegawai negeri, anggota ABRI, serta juga pegawai badan usaha milik negara. Sejak awal, Dharma Wanita diarahkan memperkuat solidaritas, pemberdayaan perempuan dan juga ketahanan keluarga, yang mana perannya kemudian berkembang melalui kegiatan pendidikan, ekonomi, serta sosial budaya bagi anggota dan juga masyarakat. Nah, memasuki era reformasi, organisasi tersebut melakukan perubahan besar dengan meninggalkan muatan politik pemerintah. Ya, nama dan Dharma Wanita kemudian berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan setelah musyawarah nasional luar biasa yang diselenggarakan pada tahun 1999. Karena itu, Hari Dharma Wanita Nasional berbeda dengan ulang tahun Dharma Wanita Persatuan, yang mana ulang tahun organisasi tersebut diperingati setiap tanggal 7 Desember mengikuti momentum perubahan pada masa revolusi. Demikian pendengar, informasi untuk Anda dari tiga momen yang kita peringati setiap tanggal 5 Agustus, dan salah satunya yang kita peringati hari ini tepat di tanggal 5, yaitu Hari Dharma Wanita Nasional.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di sepanjang kebersamaan kita tidak terasa kita sudah berada di pukul 11.58 menit ya, setelah menikmati waktu yang panjang dengan berbagai aktivitas dan rutinitas yang sudah Anda jalani. Tidak terasa setengah hari dalam menyelesaikan tugas-tugas bukanlah hal yang mudah, tetapi bagaimana kita tetap menjaga semangat agar semuanya boleh berjalan bersamaan hingga selesai tepat waktu. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah berada juga di penghujung kebersamaan pada program Kaimana Siang. Tentu program Kaimana Siang dengan berbagai rangkaian acara akan terus hadir menemani ruang dengar Anda. Namun di setengah perjalanan kita yang cukup singkat ini, saya akhiri kebersamaan kita dan untuk menemani Anda di program Kaimana Siang selanjutnya ada rekan saya Meike Manufandu yang akan menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 19. Saya Desi pamit, tak lupa mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa kembali di kesempatan lainnya.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam jumpa aja untuk pendengar saya kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mega kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana siang untuk hari ini, tepat di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, dan kebersamaan kita di perjalanan siang ini kami temani Anda dengan teman-teman pilihan kita dari daerah Indonesia Timur yang tentunya menemani ruang dengar Anda sambil Anda melanjutkan beragam aktivitas di siang hari ini. Yang pastinya tetap semangat aja meski cuaca kota Kaimana di siang hari ini ya masih terus berubah-ubah cuacanya, tetap Anda memperhatikan kesehatan ya, agar tidak terhalang segala apa yang menjadi tugas tanggung jawab Anda di sepanjang hari ini. Lagu-lagu dari daerah Indonesia Timur mewarnai ruang dengar Anda di perjalanan siang hari ini.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

Satu punya Black Melanesia ya, sudah menemani kita di jumpa perjalanan siang hari ini. Sudah pukul 12:17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Habuwono mengatakan Indonesia kini menghadapi beban ganda persoalan gizi dan kesehatan selain stunting pada anak. Prevalensi obesitas pada orang dewasa juga terus meningkat seiring perubahan pola hidup masyarakat. Nah, menurutnya kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui deteksi dini agar faktor risiko penyakit dapat ditemukan sebelum berkembang menjadi komplikasi. Karena itu pemerintah terus mendorong masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis secara rutin. Penguatan deteksi dini juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Dan pemerintah ingin memastikan anak-anak tumbuh sehat hingga usia produktif tanpa dibayangi penyakit tidak menular yang sebenarnya dapat dicegah. Informasi ini pendengar tentang cek kesehatan gratis penting hadapi obesitas dan penyakit tidak menular.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto

secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: 37 menit berlalu dari pukul 12 dan masih saya temani Anda di perjalanan siang ini. Dan juga kembali dengan satu informasi kita di siang hari ini, pendengar. Computer Generate Imagery atau CGI merupakan teknologi visual yang menghasilkan gambar dan efek digital. Nah, teknologi ini membuat objek dan lingkungan virtual tampak realistis di layar, dan CGI ini adalah teknik pembuatan gambar animasi dan efek visual menggunakan perangkat lunak komputer. Nah, teknologi ini digunakan dalam film, televisi, game, iklan, hingga desain arsitektur. Istilah Computer Generated Imagery mengacu pada elemen visual yang dibuat secara digital, di mana hasilnya dapat berupa gambar dua dimensi, model tiga dimensi, maupun efek visual. Nah, dalam industri perfilman, CGI ini membantu menciptakan karakter dan lingkungan digital, di mana teknologi ini juga digunakan untuk membuat adegan berbahaya tanpa risiko bagi pemain. CGI memungkinkan sineas menghadirkan dunia yang sulit diwujudkan secara langsung, dan hasil visualnya semakin realistis berkat perkembangan teknologi komputer. Nah, informasi tentang mengenal CGI teknologi di balik efek visual film modern, Anda boleh membacanya ya di laman resmi rri.co.id.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Huh?
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kayaknya kita udah enggak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah nggak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu nggak ada.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen mulai memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JJ United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di Jeju World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JJ United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the ball. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya. Tapi menurut saya, hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: This time it's Hiroki Ito. There was

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailey 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game, I gotta say.
2: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, targetnya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik. Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjut ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Selamat. Kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik kondisinya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan dua minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Pelatnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih satu medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam dua turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. Dua, tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, Prodang Dut, teman-teman di ruang daerah Anda di perjalanan siang hari ini. Nah, pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta berbagai masukan untuk memperkuat tata laksana program cek kesehatan gratis. Langkah itu dilakukan seiring perubahan fokus program dari mengejar jumlah peserta menjadi memastikan tindak lanjut pemeriksaan. Menkes Budi mengatakan hingga Juli 2026 sebanyak 73,8 juta masyarakat telah mengikuti CKG, dan tingginya jumlah peserta membuat pemerintah perlu memastikan hasil screening dapat ditindaklanjuti secara optimal.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional.

Ikhlas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ratusan kongres pemuda-pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

46 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami dan masih dengan teman-teman pilihan kita di Prodangdut siang hari ini. Sapa aja nih buat yang lagi pantau di seputaran Jawa sana. Oke, buat Bunda, iya Bunda Mariam ya, selamat siang saja, selamat beraktivitas, semoga lancar aja untuk aktivitas di rumah. Yang pastinya terima kasih untuk terus memantau siaran kami di siang hari ini. Oke, katanya minta Eri Susan kalau boleh Cinta Dalam Sandiwara. Lagu ini mau dikirimkan buat yang lagi monit di seputaran Kampung Trikora, juga buat Bunda Mawar. Ya, selamat siang, selamat beraktivitas.

Pendengar, berikut ada beberapa tips untuk istirahat singkat di meja sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik daripada istirahat panjang.

0: Mahisteli.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami. Sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 untuk hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Di antaranya, evaluasi stunting di Raja Ampat, Gubernur melantik pengurus DKM Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya. Bersama saya Noni Densi dan Mirza mengucapkan selamat mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Dr. Riko Sia MSI, menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP secara simbolis kepada 259 siswa SD Negeri 26 Kota Sorong.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Dr. Riko Sia, secara simbolis menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar kepada 259 siswa SD Negeri 26 Kota Sorong. Penyerahan bantuan diserahkan kepada Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, Onesta Labesi. Dalam sambutannya, Riko Sia mengatakan PIP merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Sebagai wakil rakyat, dirinya terus memperjuangkan agar kuota bantuan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pelajar di Papua Barat Daya.
3: Kami sudah dua periode berada di DPR RI. Untuk periode pertama kita sudah memperjuangkan cukup banyak sampai di PIP, bukan hanya PIP, kuliah juga. Dan yang kali ini adalah yang kali kedua di mana kami bekerja sama dengan lintas fraksi untuk kemudian membantu para orang tua murid yang tidak mampu agar anak-anak didik bisa segera melanjutkan kembali sekolah yang mereka inginkan, cita-citakan.
2: Sementara itu, Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, Onesta Labesi, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada sekolahnya melalui program PIP Aspirasi Riko Sia. Menurutnya, bantuan tersebut telah rutin diterima sekolah dan sangat membantu peserta didik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Angka stunting di Raja Ampat capai 37%. PPKP Papua Barat Daya turun lakukan evaluasi. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
4: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Papua Barat Daya melakukan pertemuan pembukaan atau entry meeting evaluasi pencegahan dan penurunan stunting tahun 2026 di Kabupaten Raja Ampat. Entry meeting dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim dan diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah yang digelar di Aula Wayak Selasa 4 Agustus 2026. Dalam pertemuan ini, tim evaluasi BPKP Papua Barat Daya menyampaikan data terkait angka stunting di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 yang angkanya mencapai 37,4%. Sementara dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Raja Ampat, stunting ditargetkan bisa ditekan hingga 17,7% pada tahun 2026 ini. Sekretaris Daerah Yusuf Salim menyambut positif evaluasi yang akan dilakukan BPKP Papua Barat Daya terhadap pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Raja Ampat. Dengan adanya evaluasi BPKP diharapkan bisa melihat efektivitas program-program yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten melalui OPD teknis dalam mencegah dan mengurangi kasus stunting. Sekda meminta pimpinan OPD menyiapkan semua data pendukung berkaitan stunting yang dibutuhkan oleh tim BPKP. OPD juga harus menjabarkan apa saja program yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan sehingga nantinya ada rekomendasi yang akurat yang diberikan oleh BPKP terkait dengan penanggulangan masalah stunting.
5: Kami menyambut baik kehadiran BPKP ini di saat nanti beberapa item yang tadi nanti dilihat di OPD terkait yang menangani stunting ini. Nanti keluar rekomendasi kekurangan kami di mana berkaitan dengan ini, apakah juga termasuk politik anggaran kami, artinya goodwill kami, apakah ada nggak perhatian kami terhadap program stunting? Ada, pasti ada, termasuknya fokus nggak, total nggak, sehingga memang kita perlu lihat bersama.
4: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Papua Barat Daya akan melakukan evaluasi pencegahan dan penurunan stunting selama 20 hari hingga 4 September 2026. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pemda Sorong Selatan serahkan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2026.
6: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis kepada 4 orang warga penerima manfaat pada Senin 3 Agustus 2026 bertempat di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam sambutannya menyampaikan tahun ini Sorong Selatan mendapatkan BSPS sebanyak 500 unit dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Disampaikan bahwa pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada masyarakat di
7: secara simbolis bagi 70 penerima perwakilan tadi dari 500 BSPS yang masuk di Kabupaten Sorong Selatan tahun 2026. Kita beri apresiasi dan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Perumahan atas dedikasi dan perhatian untuk masyarakat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Ya, ini pemerintah pusat terus memberikan perhatian bagi kita di daerah dengan kondisi keuangan kita yang lagi tidak baik-baik saja. Bagi penerima BSPS, gunakan uang itu dengan baik. Setiap pendamping yang sudah sesuai dengan distrik dan kampung masing-masing, lakukan pendampingan secara baik. Data rumah secara baik. Jangan ASN yang rumahnya sementara bangun itu didata, itu tidak boleh. Ini dikhususkan untuk masyarakat murni yang mendapatkan bantuan BSPS. Ya, bukan untuk Bapak Ibu ASN.
6: Lebih lanjut, Bupati Petronella mengatakan BSPS tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta telah melalui tahap survei atau bedah rumah dari instansi teknis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia, Sorong. Gubernur Elisa Kambu melantik pengurus BKM Masjid Al-Akbar Papua Barat Daya. Kita ikuti laporan selengkapnya.
8: Setelah sukses dalam perhelatan musyawarah daerah pertama Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar yang dipimpin Abdul Muthalib Salim. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan pelantikan BKM Masjid Raya Al-Akbar ini merupakan babak baru untuk menjalankan amanah yang telah dititipkan oleh jamaah kepada kepengurusan yang baru dipilih di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib Salim. Oleh karena itu diharapkan seluruh kepengurusan dapat bekerja serius saling membantu pelayanan bagi jamaah Masjid Raya Al-Akbar ini. Apalagi Masjid Raya Al-Akbar merupakan masjid kebanggaan masyarakat di Papua Barat Daya.
9: Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar ini menjadi satu kekuatan baru dan terus hadir menciptakan suasana yang rukun, suasana yang damai dalam menghadirkan umat di masjid besar di Provinsi Papua Barat Daya.
8: Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar Abdul Muthalib Salim mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberi kepercayaan kepadanya sebagai Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar. Sumbangsi, saran, dan masukan hingga dukungan masih dibutuhkan untuk keberlanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya. Pelaksanaan pelantikan pengurus BKM Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya berlangsung lancar di Al-Akbar Convention Center ACC dirangkai dengan rapat kerja guna merekomendasikan sejumlah kebutuhan Masjid Raya Al-Akbar ke depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sidang restoratif justice di Pengadilan Negeri Sorong ditunda karena ketidakhadiran korban. Laporan Husni Laing.
10: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong harus menunda persidangan yang mengagendakan restoratif justice atau RJ dengan terdakwa Haryanto pada Selasa 4 Agustus 2026. Penundaan sidang tersebut lantaran Rudy selaku korban tidak hadir. Albert Franstio selaku kuasa hukum Rudy usai persidangan menyatakan bahwa ketidakhadiran kliennya dikarenakan yang bersangkutan sedang berada di luar negeri.
11: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong masih memberikan waktu di minggu depan, di Selasa depan, untuk pihak terdakwa dan korban berdamai, yaitu restoratif justice. Nah, alasan korban belum bisa hadir pada hari ini, yang pertama, bahwa korban masih di luar negeri dan dijadwalkan akan tiba di kota Sorong itu di hari Jumat.
10: Sementara itu, Haryanto melalui kuasa hukumnya, Rustam, menyayangkan ketidakhadiran korban dalam sidang yang sudah diagendakan. Ia menyebutkan pada prinsipnya, kliennya tetap kooperatif dalam perkara tersebut dan terdakwa juga memiliki etikat baik untuk menyelesaikan perkara dimaksud.
12: Hakim juga kan punya agenda lain lagi. Kalau itu kan minimal kasih tahu. Jangan sudah dekat-dekat begini baru kasih tahu, ya kasih ya. Apa-apa. Kalau dia tidak pasang pada prinsipnya, klien kami Pak Haryanto tetap kooperatif dan akan membongkar bahwa keadaan sebenarnya siapa yang berhutang dan siapa yang korban. Sebenarnya itu aja. Kami sangat kooperatif.
10: Sidang lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda yang sama, restoratif justice, untuk mempertemukan terdakwa dengan korban guna membicarakan perdamaian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memperlakukan absensi fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara di jajaran Papua Barat Daya. Laporan Sulkarnain Wijaya.
13: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memperlakukan absensi elektronik, check log atau fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan OPD Pemprov Papua Barat Daya. Penerapan sistem tersebut akan menjadi dasar evaluasi kedisiplinan ASN yang berpengaruh terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Penegasan itu disampaikan PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Karet, saat memimpin apel bersama ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, Senin 3 Agustus 2026.
14: Mulai sampai dengan 31 nanti kita akan mengevaluasi kehadiran dari aparatur sipil negara dalam rangka melaksanakan tugas, tapi bagian dari disiplin kita terlibat atau tidak. Nanti sampai dengan 31 Agustus ataupun 1 September, yang melihat

0: Melalui penerapan absensi fingerprint, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap budaya kerja ASN semakin tertib, profesional, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar, selanjutnya kita ikuti informasi cuaca untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya, dan sekitarnya yang akan disampaikan langsung perakirawan BMKG Sorong. Isron, silahkan laporan Anda.
2: Pendengar Radio RRI Papua Barat Daya, kami dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perkembangan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Perkembangan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan cerah berawan dengan suhu udara antara 23 hingga 32 derajat Celcius.

Celsius dengan kelembaban udara berkisar antara 60% hingga 98%. Kemudian untuk informasi wilayah perairan Papua Barat Daya, yaitu kondisi angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 60 knot, 60 km per jam, dengan kondisi maksimalnya mencapai 60 km per jam. Perakan cuaca untuk ketinggian pasang surut di wilayah perairan Sorong, kondisi pasang terjadi pukul 23 WIT malam hari, sedangkan kondisi surut terjadi pada sore hari yaitu jam 16 hingga 18 WIT. Demikian informasi perakan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat dan sekitar, khususnya Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Isron, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.

Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nani Densi dan juga Mirza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.
1: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Sudah pukul 15:21. Kita memasuki perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tepatnya di tanggal 17 Agustus yang jatuh di hari Senin ya. Semoga segala sesuatu yang sedang dipersiapkan ya untuk pelaksanaan upacara ya di seluruh tanah air maupun yang ada di Kabupaten Kaimana, semuanya bisa berjalan dengan baik dan tentunya membawa hikmat bagi seluruh warga masyarakat Kota Kaimana. Dan mewarnai ruang daerah Anda di sore hari ini dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini yang memasuki usia ke 81 ya. Kami temani dengan serangkaian lagu-lagu kemerdekaan, lagu-lagu perjuangan.

Penjajah mengatakan, engkau durhaka. Maka engkaulah pahlawan yang sebenarnya. Gema seabad silam, Inggris datang mereda Pahang, bersama peluru, bersama senapan, membunuh, menangkap setiap pejuang. Sungai Semantan berubah merah, bukan sarap hilir ke Kuala, bukan rakit mudik ke hulu. Arus merahnya menjulang mayat, pahlawan bangsa, pahlawan rakyat, tujuh liang dadanya tersayat. Pahlawan, untukmu derita, untukmu penjara. Bukan bintang tersemat di dada. Semangatmu, api negara berdaulat. Namamu terukir di jantung rakyat.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Kaimana. Pendengar, ke ruang daerah Anda kami hadirkan siaran LKBN Antara dengan topik kesempatan kedua dari dalam lapas dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung, Ibu Gayatri. Di pukul 15:35 waktu Indonesia Timur.
1: Pemasyarakatan, yep. Bukan lagi penjara ya Bu.
2: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
2: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex-warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
2: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
3: Betul.
2: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
3: Yep.
2: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
3: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
2: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
3: Sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya, tadi saya menarik pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
2: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
3: budidaya ikan,
2: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
3: Nah, sebelum kita berlanjut kembali, Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih, Bu. Sebagai ex warga binaan, mungkin saya boleh tahu juga, Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini, Bu?
1: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
3: Tahun lalu Ibu baru pulang?
1: Iya, baru pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh, wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk ke sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu.
3: Ya. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu ya.
2: Ya, sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
1: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin ke yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah, setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami, itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
3: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
1: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya. Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
3: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya.
1: Betul.
3: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya, dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya?
2: Iya.
3: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
2: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini. Itu kegiatan membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis, kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
3: Ekoprint batik. Ya, ekoprint apa batik. Jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya. Nah,
2: kalau itu kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
3: Oh, oke. Okay.
2: Ya,
3: jadi itu masih dari daun ya Bu.
2: Dari
3: ya?
2: Daun. Jadi semuanya memakai warna alam.
3: Okay.
2: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang seperti
3: ada
2: ini
3: warna
2: kita memakai daun
3: inilah
2: tertinggal.
3: Ya, betul.
2: Daun jati dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
3: Oke. Okay.
2: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
3: perkayuan
2: ya,
3: yang berwarna ya, begitu ya Bu,
2: berwarna
3: ya?
2: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang berbeda.
3: Oke. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan

0: Jadinya memang ada seleksinya lah untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
1: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
0: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
1: ini dompet ya,
0: dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya, yang sebenarnya ini adalah sisa.
1: Oh, ini sebenarnya kain
0: percak. Biasanya ya sisa dari batik gitu, ya. Atau misalnya reject nih, kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch, kemudian untuk percak itu bisa disambung-sambung, nanti kita bisa buat menjadi vest, misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
1: Betul, gitu. Betul. Bernilai jual ya, Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih, Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan tadi kan Ibu sudah bicara bahwa saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya, Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih, Bu. Kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
2: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
1: harus ikut.
2: Semua orang harus punya skill.
1: Oke.
2: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
1: bakery juga ada. Wah.
2: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga, ada beberapa produk saya juga bikin sepatu.
1: Dari rajutan itu, ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
2: Oh enggak, saya masih
1: tapi
2: melanjutkan
1: apa
2: usaha
1: yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini, dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh, ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
2: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, gak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang
1: betul,
2: diberikan.
1: Betul.
2: Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
1: Wow.
2: Gitu. Jadi
1: hitung-hitung kita latihan membuat event organizer gitu ya.
2: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar. Itu kan kebutuhan kami ya, Bu.
1: Betul.
2: Pengen di ada orang yang mendengar,
1: yang
2: ada orang yang
1: kita, menerima kita,
2: menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
1: ex-warga binaan
2: di dalam yang
1: apa,
2: sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress
1: World
2: Congress untuk probation and parole di Bali, dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya, Bu.
1: Betul-betul.
2: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
1: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
2: alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan. Dan saya juga berniat untuk terus menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap

0: ini tetap bisa cepat pulih.
1: Betul, betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
0: Kita biasa bikin kegiatan.
1: Okay.
0: Selama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah, saling menyemangati. Karena
1: betul.
0: Karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami enggak mau terputus. Jadi
1: betul.
0: Kami ingin
1: jangan sampai
0: teman-teman ya, kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
1: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul
0: betul,
1: gitu
0: yang
1: ya,
0: tidak menghakimi, yang enggak nanya-nanya masalah kasusnya apa atau segala macam. Ayo diberi kesempatan untuk
1: biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru dan
0: betul.
1: Pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat.
0: Betul.
1: Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di Lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
2: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
1: Betul.
2: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
1: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
2: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan
1: betul.
2: Pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
1: Wow.
2: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya,
1: betul.
2: Memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas, ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
1: Betul.
2: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Betul.
2: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah,
1: tidak punya salah,
2: tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
1: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
2: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan
1: betul.
2: Gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak yang namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah. Sehari aja betah
1: enggak.
2: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung
1: betul,
2: itu
1: betul.
2: Efek jera
1: gitu.
2: Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern tentu saja kita harus mengikutinya. Gak mungkin kita ini harus biar kapok bagaimana kan tidak seperti itu.
1: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol Bu waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan. Betul. Ya, kemudian bahkan ada les bahasa Inggris. Betul. Saya juga baru tahu. Tidak ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh ibu cerita dong seperti apa sih bu?
2: Iya, benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
1: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini? Kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
0: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
1: nggak pernah ngerasa bosan ya.
0: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pemuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh bu, yang kelas-kelas itu ya bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
1: untuk lanjut hukuman, lagi.
0: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
1: Wah, luar biasa loh, Bu. Iya, itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul, sangat beruntung.
0: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan. Tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak, walaupun gimana. Betul.
1: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman sudah jadi juga sebenarnya. Ya.
0: Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur enggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
1: Betul,
0: nah beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
1: Oh gitu.
0: Ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya bu.
1: Ya. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
2: Boleh.
1: Itu tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya bu ya.
2: Jadi begini mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta kita bikin ini, tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya,
1: pasti dan sudah kita dipertimbangkan begitu
2: kajian
1: ya,
2: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini kebetulan kami memberi nama Barudak obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda, artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih, tahapannya antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan. Karena ada absensinya.
1: Ada absensinya.
2: Absensinya kan kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
1: Oh gitu.
2: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
1: Oh. Oke. Okay.
2: Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
1: secara
2: 10.
1: Secara digital begitu Bu, apa seperti apa absensinya?
2: Iya. Itu digital kan artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan karena kan warga binaan tidak pegang HP.
1: Iya betul.
2: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
1: Okay.
2: Sampai dengan.
0: Jadi termotivasi ya Bu.
2: Ya, jadi mereka wah ayo berlomba biar bisa nginap.
1: Berlomba melakukan kebaikan.
2: Iya, diberikan kesempatan bermalam satu malam sih
1: satu
2: dan
1: malam
2: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
1: Oke, okay. Itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
2: tenda.
1: Di tenda.
2: Di dalam tenda.
1: Jadi dibuat
2: seolah-olah camping.
1: Di sini, ya, kayak camping ya.
2: Tapi di dalam aula.
1: Oh,
2: cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya biar bisa ya namanya ketemu
1: bisa
2: sama anak
1: yang
2: bisa peluk anaknya.
1: Iya, betul.
2: Ya.
1: Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis
2: atau biasanya dibuat apa? Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
1: Oh iya.
2: Yang penting ada pengawalan petugas.
1: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
2: Keamanan karena tetap
1: betul.
2: Kita tidak boleh mengabaikan.
1: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu ya Bu. Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan.
0: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya gitu, menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
1: Iya, bertransformasi.
0: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
1: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
0: Betul.
1: Kalau begitu ya.
0: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu di kuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
1: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
2: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Teh Nia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri, karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
1: Dukungan dari masyarakat, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu, tentang lapas ini, bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
2: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
1: Betul.
2: Malah berpotensi
1: untuk kembali lagi. Betul. Iya.
0: Itu yang ingin kami rangkul.
1: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian. Yeah. Karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia. Dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuanku, bagaimana ku bisa membalas jasa-jasamu yang telah kau berikan untuk bumi Pertiwi? Haruskah aku turun ke medan perang? Haruskah aku mandi berlumurkan darah? Haruskah aku tertusuk pisau belati penjajah? Aku tak tahu cara untuk membalas jasa-jasamu. Engkau rela mengorbankan nyawamu demi suatu kemerdekaan yang mungkin tak bisa kau raih dengan tanganmu sendiri. Oh, pahlawanku, engkaulah bunga bangsa.

Indonesia untuk meraih cita-cita merdeka. Napaktilas anak bangsa, bersatu dalam semangat jiwa, bergema di jagat Nusantara untuk meraih prestasi dan karya. Merdeka! Kata yang penuh dengan makna, bertahta dalam raga pejuang bangsa, bermandikan darah dan air mata. Merdeka! Perjuangan tanpa pamrih untuk Republik tercinta, menggelora di garis khatulistiwa, memberi kejayaan bangsa sepanjang masa. Merdeka! Harta yang tak ternilai harganya, menjadi pemicu pemimpin bangsa untuk tampil di era dunia.

0: Muzyka!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terus bersama kami di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana. Pendengar, kuasa hukum Yayasan Kasih Iman Samuel Papua yang menaungi SPPG Jayapura Wayai Depapre Yansen Marudut memastikan pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan terkait penyebab dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan warga usai mengonsumsi program makan bergizi gratis MBK di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura pada Selasa kemarin 4 Agustus 2026. Yansen menyampaikan belasungkawa atas musibah tersebut dan menyebut peristiwa itu menjadi evaluasi bagi yayasan sebagai mitra penyelenggara program. Pada hari kejadian, dapur SPPG Depapre mendistribusikan sekitar 2.200 porsi makanan ke sejumlah sekolah, PAUD, posyandu, dan lokasi penerima manfaat lainnya di Distrik Depapre. Nah, menurutnya hingga kini belum dapat dipastikan apakah makanan yang disajikan menjadi penyebab keracunan karena hasil pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan masih belum keluar. Dari laporan sementara, sebagian pasien yang dirawat di sejumlah rumah sakit mulai menunjukkan perkembangan. Di RSUP Kementerian Kesehatan, 1 dari 8 pasien telah diperbolehkan pulang, sementara 7 lainnya masih menjalani perawatan. Sejumlah pasien di RSUD Yowari juga masih dalam penanganan medis. Di sisi lain, pendengar, kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah pekerja dapur untuk mengungkapkan penyebab kejadian tersebut. Nah, terkait menu yang disajikan pada hari kejadian, Yansen menyebut makanan terdiri atas nasi, telur, tempe, sayur jagung, dan pakcoy, serta buah semangka. Ia menegaskan seluruh menu disusun berdasarkan standar Badan Gizi Nasional BGN dengan pendampingan ahli gizi, termasuk perbedaan menu untuk balita, PAUD, hingga pelajar. Ia juga membenarkan bahwa operasional dapur SPPG Depapre untuk sementara dihentikan guna mendukung proses penyelidikan. Yansen memastikan Yayasan Kasih Immanuel Papua bertanggung jawab terhadap para korban dan siap menanggung seluruh biaya pengobatan bagi masyarakat yang diduga mengalami keracunan. Sesuai prosedur operasional BGN, dapur SPPG setiap hari menyimpan 2 sampel makanan sebagai bagian dari standar keamanan pangan. Sampel tersebut kini menjadi salah satu bahan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab insiden yang telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa di Distrik Depapre. Pendengar, informasi selanjutnya ya, perkembangan tentang korban keracunan MBK di Depapre, Anda boleh ikuti di laman resmi rri.co.id.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
2: Tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Saat berpuasa, produksi air liur berkurang karena tidak ada asupan makanan dan minuman yang dapat menyebabkan bau mulut. Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesegaran napas selama menjalankan ibadah puasa. Menjaga kebersihan mulut dengan baik. Sikat gigi secara menyeluruh setelah sahur dan sebelum tidur untuk menghilangkan sisa makanan yang bisa menjadi sumber bau mulut. Gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi dari plak dan sisa makanan yang sulit dijangkau. Berkumur dengan obat kumur atau air garam untuk membunuh bakteri penyebab bau mulut. Memilih makanan yang tepat saat sahur dan berbuka. Hindari makanan berbau menyengat seperti bawang, durian, dan makanan berbumbu kuat yang bisa meninggalkan aroma tidak sedap. Kurangi konsumsi makanan manis berlebihan karena gula dapat menjadi makanan bagi bakteri penyebab bau mulut. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya serat seperti apel dan wortel untuk membantu membersihkan gigi secara alami. Menjaga hidrasi tubuh. Minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka untuk menjaga kelembapan mulut dan mengurangi pertumbuhan bakteri. Hindari minuman berkafein seperti kopi dan teh berlebihan karena dapat menyebabkan mulut kering. Menghindari kebiasaan yang memicu bau mulut. Jangan merokok karena selain menyebabkan bau mulut, rokok juga dapat memperparah kondisi mulut kering saat puasa. Kurangi stres karena dapat mempengaruhi produksi air liur dan memperburuk bau mulut. Demikian tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Anda bisa menjalani puasa dengan lebih nyaman dan percaya diri tanpa khawatir akan bau mulut.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

45 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Pendengar, seorang warga distrik Depapri, Kabupaten Jayapura, Wenselina Demetau, mengaku anaknya menjadi salah satu korban dugaan keracunan makanan dari program makan bergizi gratis MBG. Ia juga mengungkap sempat menemukan kondisi lauk dan buah yang dinilai tidak layak sebelum makanan dibagikan kepada penerima manfaat. Wenselina Demetau mengatakan anaknya Mariam Oyaitou merupakan pelajar di SMK Negeri 3 Depapre jurusan kelautan. Menurutnya gejala keracunan

tampak berlendir, sementara tempe berwarna kehitaman. Ia bahkan sempat menyampaikan temuannya kepada ketua posyandu setempat. Meski demikian, makanan tersebut tetap dibagikan karena telah dikemas dalam ompreng untuk penerima manfaat. Beberapa jam setelah makan siang, warga mulai melaporkan banyak anak mengalami muntah, mual, dan nyeri perut. Para korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Depapre sebelum sebagian dirujuk ke Rumah Sakit Yowari. Selain pelajar, Wenselina Demeto menyebut korban juga berasal dari kalangan ibu hamil, anak balita, hingga warga dewasa yang turut menerima makanan dari program tersebut. Ia memperkirakan jumlah penerima makanan di distrik Depapre mencapai sekitar 400 orang. Setiap kampung menerima sekitar 50 hingga 60 paket makanan setiap kali pendistribusian. Saat ini kondisi anaknya telah berangsur membaik setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Yowari dan sudah diperbolehkan pulang. Menanggapi kejadian tersebut, Wenselina Demetau mengatakan sebagian besar masyarakat berharap pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah mereka dihentikan sementara. Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan program tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Pendengar, masih informasi seputar korban keracunan MBG di Depapre. Dan informasi selanjutnya, Anda terus memantau siaran kami di rri.co.id.

Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau Sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Sudah pukul 17 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur.

0: Kami masih terus menghadirkan teman-teman pilihan dan juga kembali dengan satu informasi pendengar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menanggapi maraknya video bernarasi ancaman kerusuhan yang beredar di media sosial. Jamari memastikan hingga kini pemerintah belum menemukan adanya indikasi ancaman seperti narasi tersebut. Jamari mengatakan kepastian itu diperoleh melalui koordinasi intensif bersama pimpinan TNI Polri dan Badan Intelijen Negara. Meski demikian, pemerintah tetap menelusuri pemilik akun yang menyebarkan video bernarasi provokatif tersebut. Selanjutnya, Jamari juga meluruskan spekulasi mengenai pemasangan pagar pada sejumlah pusat perbelanjaan. Ia mengatakan kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan kabar kerusuhan yang disebut akan terjadi. Pemasangan pagar disebut menjadi bagian dari kepentingan pengamanan masing-masing pengelola bangunan. Persoalan pagar di Surabaya dan Jakarta juga telah ditangani pemerintah daerah setempat. Karena itu masyarakat diminta tidak menghubungkan kebijakan pengelola dengan spekulasi keamanan yang belum terbukti. Narasi tanpa dasar justru berpotensi menimbulkan keresahan sekaligus memperkeruh situasi dalam ruang digital. Di sisi lain, Jamari menegaskan, pemerintah tidak melarang masyarakat menyampaikan pendapat melalui demonstrasi. Aksi tersebut diperbolehkan selama berlangsung tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas. Namun demikian, keterbukaan terhadap kritik tidak berarti pemerintah membiarkan tindakan anarkis dalam demonstrasi, terutama yang mencakup pengrusakan fasilitas, pembakaran bangunan, dan kekerasan yang merugikan kepentingan masyarakat. Jamari mengingatkan kerusuhan masa lalu tidak boleh kembali terjadi dalam penyampaian pendapat. Aparat akan mengambil tindakan tegas apabila demonstrasi berkembang menjadi perusakan maupun pembakaran. Pemerintah juga meminta masyarakat memeriksa kebenaran setiap video sebelum menyebarkannya kembali. Langkah tersebut diperlukan agar informasi menyesatkan tidak berkembang menjadi keresahan dan gangguan ketertiban.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih di 96,3 MHz, kami temani pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Kaimana dengan religi sore jelang kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk sore ini, tepat nanti di pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur.

serta harta karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun

sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kentongan. Kondisi iklim di Indonesia yang beragam sehingga di Indonesia sering terjadi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia. Untuk menyikapi dampak buruk dari berbagai bencana yang terjadi, penting bagi kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sejumlah risiko bencana yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu upaya mitigasi bencana seperti sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai situasi yang timbul akibat bencana yang terjadi. Selain itu, juga diperlukan peran pemangku kepentingan dan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kepekaan sosial terhadap berbagai risiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Mari bersama kita menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Banjir merupakan peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu, yang disebabkan hujan secara terus-menerus. Banjir mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase saat aliran melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa maupun saluran air lainnya. Saat banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Evakuasi ke tempat yang tinggi. 2. Waspadai terhadap arus bawah. 3. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 4. Matikan saklar aliran listrik. 5. Amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. 6. Siapkan penampungan air bersih. 7. Waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang.
0: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.

0: Pukul 18 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur, informasi kita di ruang mitigasi bencana Kantongan sore ini, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkuat sistem peringatan dini menghadapi potensi El Nino kuat pada 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui penyediaan informasi iklim yang akurat dan dapat ditindaklanjuti. BMKG memperkuat pendekatan from early warning to early action dalam layanan informasi iklim. Pendekatan tersebut memastikan informasi iklim menjadi dasar pengambilan keputusan di berbagai sektor. Penerapan lainnya, maksud kami penerapan layanannya, akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap sektor, mulai dari kalender tanam, pengelolaan air, hingga mitigasi karhutla. Dengan demikian, informasi iklim tidak hanya menjadi referensi ilmiah, tetapi juga dasar kebijakan. Ia menyampaikan kesiapsiagaan tersebut perlu didukung informasi iklim yang akurat dan tepat waktu. Informasi itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan. BMKG telah menyampaikan prediksi El Nino sejak Maret 2026 sebagai langkah antisipasi dini. Informasi tersebut memberi waktu bagi pemerintah, kementerian, dunia usaha, dan masyarakat untuk menyiapkan langkah mitigasi. El Nino kini tercatat berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkatkan, maksud kami meningkat menjadi sangat kuat, dan kondisi tersebut diperkirakan membuat musim kemarau lebih kering dan berlangsung lebih panjang. Puncak dampak diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG menegaskan El Nino merupakan fenomena iklim global, bukan musim kemarau itu sendiri. Fenomena tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, berkurangnya pasokan air, dan gangguan produksi pangan. Ancaman lain meliputi kebakaran hutan, gangguan energi, masalah kesehatan, serta perlambatan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan dukungan BMKG mencakup prediksi ENSO, perakiraan musim, analisis sektoral, hingga sistem peringatan dini kekeringan. BMKG juga mendukung operasi modifikasi cuaca atau OMC, serta penyediaan informasi iklim sesuai kebutuhan berbagai sektor.
1: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat
0: bagaimana?

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
1: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
0: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana Sore, dan tidak terasa sudah di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Maike pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, kita akan berbicara tentang keluhan utama suami. Pada sebuah kesempatan, terjadilah obrolan yang menarik di sebuah coffee shop oleh sekelompok pria dan wanita yang kelihatannya usia antara 30 sampai 40 tahun. Saya duduk bersebelahan dengan mereka. Percakapan mereka menarik karena keluhan para pria sebagai suami bermacam-macam. Ada yang bosan, ada yang cuek, ada yang pusing, sehingga mereka merasa nyaman kalau pulang kerja tidak langsung ke rumah, tetapi nongkrong dengan teman-teman. Saya mendengar dan menyimpulkan bahwa salah satu hal yang dikeluhkan oleh para pria ini adalah istri mereka selalu emosional dan sangat berlebihan. Emosi yang cepat naik turun tanpa sebab-sebab yang jelas, atau yang diributkan masalah yang tidak masuk akal sama sekali. Saya pikir mereka sebenarnya kebingungan menghadapi emosi dari istri, sehingga membuat mereka bingung, jengkel, stres. Karena keseringan ada yang mengatakan aco aja, nanti diam sendiri juga. Karena saya ada di samping mereka dan senyum-senyum, lalu mereka bertanya, betul gak bu? Apa ibu pernah begitu? Gimana mengatasinya? Akhirnya bergabunglah saya bersama mereka. Menurut saya, bersumber emosi yang tak terkendalikan biasanya berasal dari perasaan yang tidak dipahami dan akhirnya frustrasi. Kepekaan pria terhadap hal-hal yang bersifat emosi akan menolongnya mengerti apa yang dialami istri. Sebaliknya, istri juga perlu menolong suami agar peka terhadap emosi dengan cara memberitahukan suami dengan tenang tentunya apa yang ia rasakan dan apa yang dibutuhkan dari suami. Ketidaktahuan pria menghadapi dan mengalihkan emosi yang tinggi seorang wanita atau istri menyebabkan pria atau suami memindahkan emosi itu ke penyaluran fisik. Misalnya berkelahi atau memukul, mengeluarkan kata-kata dan kalimat yang menyakitkan. Perlu kita pahami bahwa emosi mengandung energi. Jadi emosi yang tak tersalurkan secara wajar menjadi energi yang membakar dan biasanya pada akhirnya tersalurkan dalam bentuk fisik. Dan pendengar, menurut beberapa sumber, wanita tidak kelebihan emosi. Prialah yang kekurangan emosi. Sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat tatkala istri yang mereka cintai sedang mengekspresikan emosi yang meluap dan berlebihan. Akibatnya para pria merasa kewalahan dan frustrasi berat dalam upaya mengerti emosi istri mereka. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera

0: Pendengar, selama acara ini berlangsung, kalau Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di 0813-315-711-811 atau WhatsApp 0878-790-58229. Sebuah sumber mengamati dan menyimpulkan bahwa secara lahiriah wanita lebih diperlengkapi pencipta dengan kemampuan untuk mengekspresikan emosi yang dirasakannya dibandingkan dengan pria. Tatkala wanita merasa sedih, ia biasanya dapat mengekspresikan kesedihannya melalui tangisan maupun ucapan yang bernada sedih. Sebaliknya dengan pria, tatkala suatu peristiwa yang menyedihkan terjadi, ia biasanya tidak langsung dapat merasakan kesedihan itu, apalagi mengekspresikannya melalui tangisan. Ini salah satu perbedaan mendasar antara pria dan wanita. Meskipun kenyataan memperlihatkan bahwa tidak semua pria dan wanita adalah sebagaimana yang saya lukiskan tadi. Para pria atau suami perlu memahami dan mengerti agar tidak mengabaikan emosi dan berhati-hati untuk tidak mengatakan segitu aja sudah emosi. Hah, kalau saya sih tidak akan merasa begitu. Ingatlah bahwa ucapan seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah, malah hanya akan memuncak dan memicu kemarahan karena istri atau wanita merasa tidak dipahami. Pria perlu mengkomunikasikan keinginannya untuk mengimbangi perasaan istri, dan untuk itu sebagai suami perlu juga dia memahami apa sebenarnya yang menjadi pemicu emosi sang istri dan kebutuhan istri sebagai seorang wanita. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

pendengar. Kekecewaan yang dialami oleh para suami selalu terjadi karena cara berkomunikasi yang kurang pas dan tepat, ketidakpuasan dalam kehidupan seksual oleh disfungsi seksual atau penyimpangan perilaku seksual lainnya, problema finansial, mungkin saja istri yang boros, suka berhutang, dan tidak dapat mengatur keuangan dengan baik. Persaingan antar pasangan baik dalam karier dan perolehan penghasilan. Ketidakpuasan dalam kehidupan pernikahan karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kebosanan yang terlambat ditanggulangi. Cinta dan romantisme yang makin memudar dan masih banyak lagi. Sehingga sebagai pasangan, komunikasi yang jujur dan terbuka perlu dilakukan pada waktu yang tepat dan baik adalah mutlak. Sebagai istri, andalah yang lebih mengerti dan memahami karakter dan sikap suami. Sehingga perhatikanlah kebutuhan yang paling mendasar dari sang suami. Karena setiap pria pasti berbeda dalam menyikapi masalah. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Untuk membangun keluarga.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei Darussalam.

Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menaruh perhatian terhadap jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: So, mari bercinta.
1: Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

0: 102FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori

0: Pendengar Pursatu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tangkepannya menurut produser dari Indonesia, ada tangkepan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecil nyanyi. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pursatu pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya
0: pertama kali berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru
0: nyanyi ya pertama kali ya.
2: Ya waktu itu saya ada isi ya masih muda kan. Ada acara masih acaranya bukan Wajah Baru, setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja, saya lupa waktu itu acara apa, ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah sutradara.
0: Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? 4 scene. Kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti. Masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu. Saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pursatu di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Okay. Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
0: Oke. Okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang.
0: Nggak hilang.
3: Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu.
0: Oh iya iya iya iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Mbak Ida ikut
0: itu
2: hadir.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
0: Saya siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur. Ya, beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke, oke, oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget, Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Owe. Ya.
3: Bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Sangat
3: tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah terakhir ketemu
2: kakak dengan
3: saya ini, kakak
2: cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, udah, Bang ya.
0: Baik.
3: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Apa kabar Mbak Neni? Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah, Mbak Ita ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak Neni.
0: Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: Dari 9
0: tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
2: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni. Ya.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
2: saya, tangan.
1: Saya,
2: iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi 2 lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Oh ya, iya,
1: kan?
2: Iya.
1: Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi 2 lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Apa itu Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh, filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar biasa kalau, ini.
1: Kalau apa? Kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya, untuk seperti itu.
0: Siap. Nah, setelah kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film,
2: ada di musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah
0: ngobrol.
2: Antri nih, Mbak
0: udah
2: Nini.
0: Pada antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
0: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam
2: Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul ya, Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Merdeka. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan. Ya,
2: silakan Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
2: Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RNI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti Darmiati. Salam hormat, selamat malam. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat. Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh, silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadila tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
0: Nanti
2: akan dijawab ya Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap. Yang
5: Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
5: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
6: Ada Pak Awaludin,
5: Awe. Ya, singkat saja ya. Apa duka dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Oh, siap, ya.
6: Nanti akan
0: ya.
6: Dijawab Bu Farida.
5: Iya, iya mau kirim salam Mbak Isa ya.
6: Silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi.
0: Okay.
5: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Masohi dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara merdeka sekali merdeka tetap merdeka.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
6: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabar? Ya?
0: Alhamdulillah sehat
6: Oma.
0: Dong.
6: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
6: Merdeka.
7: Deh.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
6: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
6: Ya boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya tadi di tahun 68 apa?
6: Di tahun 68 ya, nanti akan
0: dijawab ya.
6: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
6: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
7: Enggak nanti deh ketemunya.
6: Oke, okay, ya, siap.
7: Mas Yudi. Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
7: Oke. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
6: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Berapa
7: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
6: Iya, iya Oma siap.
7: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong salam enggak Mas Yudi?
6: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
6: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
6: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum
6: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita
6: dari
0: jawab
6: Palembang
0: satu persatu
6: kita
0: ya.
6: Ke Bogor
0: ada yang masuk
6: ya.
0: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
6: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
6: Selamat malam.
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
6: Silakan Pak Hasan.
8: Senior semua nih diborong sama
6: legend.
8: Satu ini Mas.
0: Saya junior. Oh,
6: legend keren.
8: Keren. Benar-benar ini.
6: Mangga tuh.
8: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
6: Bang Awaludin
8: luar biasa.
6: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep cuma itu Bang Awaludin.
0: Oke.
6: Okay. Saya enggak ada lawan.
8: Oh, masyaallah enggak ada lawan. Cuma saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
6: Silakan Kang.
8: Ke buat Bunda Neni nih.
6: Iya.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
6: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apa sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
6: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita.
6: Ya.
8: Sehat ya Mbak Ita ya.
6: Alhamdulillah.
0: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
6: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
8: Oh, deket. Pak Hasanuddin. Cuma ini waktunya. Iya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
6: Okay.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
6: Ada, mau ada acara.
0: Siapa yang
6: juga
0: mau jawab?
6: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda ini. Monggo, Mbak Yana.
2: Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nandi Triana memang cukup lama.
6: Cukup lama
2: ya. Starina aja 24 tahun.
6: Wow.
2: Sebelum di Starina.
6: Udah puluhan tahun.
2: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
6: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Sudah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahamin. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
6: Ya.
0: Oke.
6: Okay. Wow.
0: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak.
0: Oh
2: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
6: Tidak suka kuah ya. Bayana, waduh.
1: Saya orang Sunda ya.
6: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
6: Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian, Bunda Yana.
2: Kalau saya sukanya bakso.
6: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
6: Rujak cinta.
0: Jenengan tiang rujak cinta. Surabaya
6: kan? Mbak Yana Surabaya.
2: Lama di Mak. Saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
6: Sama dong Mbak Yana.
2: Jadi habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur.
0: Wah.
2: Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
0: Oh iya.
2: Rujak cinta enak banget.
0: Lo pastinya lontong balap ya.
2: Ada surabaya dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
6: Bang
0: apa nih?
6: Apa Bang?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong?
6: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
6: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
6: Bang Awi mah bisa aja.
3: Jadi 11 hari di situ, badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
6: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong. Siap kalau begitu.
6: Apalagi kalau lontongnya gurih mas ya. Wih,
0: okay.
6: Mantap.
0: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
6: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
1: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
6: Tahun 70-an.
1: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Nah, itu
6: terjawab ya Mbak Farida.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
6: Apa Mbak
2: Yana? Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
6: Apa itu bunda
2: yang dengan Susana Titisan Dewi Ular.
0: Uish, terus?
2: Terus Mat Pelor. Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung di gua Siluman itu juga sering.
6: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
2: Ya zaman masih
6: diputer,
2: muda.
6: Diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
2: Masih terus diputer dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
6: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
6: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
6: Nah,
3: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
6: Bunda Yana,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto. Pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
6: Mantap. Oh, kalau begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Tadi. Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu Ana, ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
1: Saya justru bangga ya.
6: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
1: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
6: Aduh, Mbak. Luar biasa Mbak Neni.
1: Bisa ngerok-ngerok gitu.
6: Iya Mbak.
0: Oke.
1: Iya dong.
6: Kan aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
1: Oh iya pernah ya.
6: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
6: Ketemu Tante Titi.
1: Oh. Mengerikan sekali. Saya
6: kan masih kecil. Gemeteran ya Mbak Neni ya.
1: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power ya, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
0: Siap. Dan
1: wajah
0: gitu
1: juga alhamdulillah di 71 ini.
6: Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
0: Kalau Bunda Yana
9: kenapa tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
9: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
6: Wah, aduh. Ini malis.
0: Masih remaja senior semua ya.
6: Ya, mukanya ini remaja semua.
9: Remaja kolot.
6: Awet muda ini Bunda Yana, ya, ya, Bunda Neni.
0: Ya.
9: Nah. Terima kasih.
0: Kalau Bang Awaludin?
3: Saya Mei kemarin 61.
6: Oh, waduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
6: Kepala 6
0: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
6: Iya dong,
0: luar biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
1: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
1: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Wow. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
0: Okay. Wow.
1: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
6: Wah, ini boneka Barbie dong Mbak Neni. Aduh, keren.
0: Okay.
1: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
6: Luar biasa.
0: Okay, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ikut ini.
6: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
6: langsung
0: dengerin dari
6: memori kita langsung.
0: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu nggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi, Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap, kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Semoga cucunya
1: sehat kembali ya Mamani ya.
2: Amin.
0: Pendengar Pro Satu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan? Ya. Bunda, ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat-padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh. Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya, baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mamani
2: baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan pasir orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend, suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara kanker.
0: Oke.
1: Mamani bisa aja. Nanti next ya. Mamani ya, siap kita
0: agendakan bersama Erni Johan.
1: Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.

0: iya iya iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan
2: aku
1: kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan kolektif, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mama nih ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar okay. biasa
2: iya.
1: ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan iya. buat pendengar iya. Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mama nih.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walaupun dalam keadaan yang ya nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak
0: siap.
2: Berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita
0: siap,
2: sehat, Ma. Dikasih panjang umur.
1: Amin, amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
1: Amin, Mama nih. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 itu. Tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni mah. Luar biasa pokoknya. Eh,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Okay. Iya sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak
1: sudah
0: Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Yeah. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru
3: mempertemu
1: ya, Bang.
3: Kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay.
1: gitu. Dan mereka bisa bernostalgia,
3: bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI.
0: Siap, kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
1: Iya,
4: alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Ya, untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak oh, Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
2: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
2: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Iya. Jawa Barat ya.
2: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
2: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Macece. Cece, wah cocok nih sama Mbak Neni, cocok banget.
0: Oke. Kita
2: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
2: dan pemain
1: ya.
2: film.

0: ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi
1: nanti iya, tampil. Mbak Lili Junaidi ya, bakal tampil juga. Aduh,
2: lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
2: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya ya,
1: bintang
2: siapa
1: filmnya,
2: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
0: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
0: Ya, ya ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Le.
0: Ida Lema. Ampuni
1: Leli. Mbak Ida dari sini.
0: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh, iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
0: Iya, betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
0: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
2: Oke,
1: hampir semuanya aku kenal.
2: Siap. Oke. Ini
1: mantap.
2: Fans-fans dari
1: para artis
2: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
3: Pak Putra. Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
2: Siap Pak Putra.
1: Selamat
2: langsung
1: malam
2: dengan bintang tamu kita ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
3: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
2: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
3: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka,
2: siap.
1: Siap.
3: RRI tidak boleh kendor Mas Hadi.
1: Oh iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra.
2: Siap. Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
3: Ya salam-salam aja.
2: Silakan tiga orang ya.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Selampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
2: Siap, oke.
3: Sama ibu juga sehat.
2: Terima kasih.
3: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
2: Terima kasih, Pak Putra.
3: Lancar
1: hidupnya. Amin.
3: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
2: Terima kasih Pak Putra.
3: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
2: Nah, oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
2: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: Agustus,
2: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya, yes, Pak Awi.
2: Persiapan sudah berapa puluh persen?
4: Kalau hari secara lagi teknis nih? Kita udah 95% udah.
2: 95 udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
4: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
2: Semua ya.
4: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
2: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
2: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
2: atau di mana aja,
1: mungkin di Facebook ya.
4: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
4: Nama saya
1: Awaludin.
4: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tufia. Posting di masing-masing Instagram posting, masing-masing ya. Siap.
2: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
4: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
2: Satu
1: Pagelaran
2: Nusantara,
1: budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
2: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10
2: kita
1: Agustus.
2: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Benny Jo di Manado.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung dengan bintang tamu Bung Benijo.
5: Memori lewat lagu.
2: Siap.
5: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Beni.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Ya, silakan Bang.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya, Mbak Neninya?
2: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
5: Maha damang, Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
0: Iya.
5: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya, Mas?
2: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, oh kedengeran kok. Denger kok. Oh, dengar tuh kan.
0: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
2: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
0: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, oh begitu. Baiklah.
2: Siap, Bung Benijo apa yang mau ditanyakan?
5: Disampaikan.
1: Siap, Bang.
5: Ya, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
1: Terus
5: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
2: okay, siap, okay.
1: Nanti dijawab ya Bang Beni.
5: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
5: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
2: Siap.
5: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
2: Oh, teman saya itu.
5: Teman di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Selamat Oscar.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
6: Ah, Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Oh, okay. Bang Hendra.
2: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, oke. Siap.
6: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Silakan Mas Hendra.
6: Semuanya ya di studio.
1: Oke, okay. Mas Hendra.
6: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
2: Oke.
1: Okay. Siap. Nanti siap dijawab ya, ya, Mas Hendra ya.
6: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
2: Siap, siap.
6: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau enggak ke sini rugi, Mbak.
2: Siap. Terima
1: kita aja
2: kasih.
1: Belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
2: Di Sumenep ya.
6: Oh, iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Enggak apa-apa.
2: Salam buat Bu Isti.
6: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
2: Oke, okay, baik.
1: Ya.
2: Itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
6: Yang penting kita sehat barangkali.
1: Amin.
6: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
2: Siap.
6: Dekat dengan Astatinggi cuman jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
2: Oh, oke. Okay. Siap, siap, siap, siap.
6: Ya, titip salam ya.
2: Oke.
1: Okay. Boleh, silakan Mas Hendra.
6: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
2: Oke.
6: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
2: Okay. Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni, oh iya.
2: Iya, oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
2: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus di
0: termasuk Hotel yang di Ruang Rindu ya. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi
1: nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Eh Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Iya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu gak ada yang gak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
2: siap. Gak perawan lagi udah tua.
0: Gimana masih kabarnya Mbak Ida Leman?
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iyalah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Macy, Ria Ernest, semua deh dulu. Sampai
1: pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Berdas pengantin iya.
1: Oh iya, berdas pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya gak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit, desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Siap
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau gak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
2: Nyanyi rame-rame pernah.
0: Rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini uh-huh. Saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Uh-huh. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: blah. Banyak banget Ida.
2: Gitu. Tiba-tiba ini Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asrul Sani, kita diperpustakakan. Kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana. Mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bendok kandung nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nilasari, Evi Sutanti.
3: Satu-satunya yang
1: lagi. Wah benar-benar raja minyak Bang Awi ini.
2: Evi Nilasari itu nanti dia yang
3: yang mendesain hotel
2: Borobudur, hotel mendesain busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap. Masih, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, iya. Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat
0: lagu. Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya. Pastinya. Para legend.
1: Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada empat ya.
1: Betul.
4: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
2: Erni Johan, Uni Erni Ida Leman juga.
4: Ada Mbak Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton,
0: oh, iya dong.
1: Mbak Dinda, iya, ayo nonton dengan dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah, ih keren.
1: Iya, kebayangkan itu, seru keren dan kerennya, iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
0: Yes.
1: Iya.
4: Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya
0: jadi penulis.
4: Penulis, iya. Punya puisi nggak, pernah bikin puisi kah, atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya
1: Bang Awe. Oh, ya.
0: Siap,
1: nanti akan ada dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah kita diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke.
1: Oh, ya. Oke, siap.
0: Siap, ya. Ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ucu-cu, kapa muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lapan. Sehat terus ya Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur.
1: Ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya?
2: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
4: Sukses buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
2: Bagi lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Ya, selamat malam Pak Awaludin Awe.
0: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama
5: Leman ini.
1: Iya, Bapaknya namanya sama.
5: Ujungnya sama juga. Mbak Ita gitu.
1: Iya Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni silakan.
5: Ada. Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih,
0: marun.
5: Dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini. Untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan. Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke. Okay. Nanti dijawab ya.
5: Apa cita-cita kalau kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Oke. Okay.
5: Mbak Ida Leman. Ya, gitu.
0: Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik, Pak Sudi.
1: Oh, silakan.
5: Untuk kakak saya di Pendoso, Pusat Agenda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
1: Gitu. Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
0: Iya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
1: Iya.
0: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah
1: ya, atau ditulis bang?
3: Oke.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Waktu. Penyair sekolahan.
1: Baik. Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay. Nah,
3: teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awi?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap, nah, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya, itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa? Temanya apa novelnya bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh ya. Siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap. Kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran ini.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
1: judul film yang sudah dibintangi.
6: Oke. Kalau film ada 36.
1: Wah, wow, 36 ya. Banyak sekali.
0: Siap.
6: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
6: Okay. Ya. Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak tak apa-apa. Kenapa? Tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin. Terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke. Okay.
2: Terus saya main sinetron udah banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Itu ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, pokoknya awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni. Apa
1: seni ya?
2: SMKK jurusan di sana.
0: Oke.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan nih Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart, sering syuting di daerah kita kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasa itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apa karena saya wallahualam saya kena mal usah sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
1: Baik dia orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
2: Matur nuwun. Dengar manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut ngomongin kalau idol ya, main ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang mbu itu gak boleh mbu ya, mbu gitu. Kain Mbak Pur tuh kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Rupa salah yang benernya Jawa ya kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Senang diprotes gitu, benar kan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka kami harus diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Bang Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
7: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Iya, silakan Bang Kasiman.
7: Ya, tolong ini di anu sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
7: Tamunya nih.
1: Iya, ya. Bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
7: Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
2: Awe, Pak Awe.
1: Novelnya Bang Awe.
7: Ah, kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
0: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
7: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
7: 12 tahun
1: okay, ya. Pak Kasiman.
7: Cuman itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
7: Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman.
0: Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari. Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
8: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
8: Di album pertama itu usia berapa ya?
0: 11 Wih, tahun ya.
1: 11 tahun. Nah,
8: masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1 nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album?
1: Ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. Lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Ada salah satu keinginan, barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Neni, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi, yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Okay.
2: Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat. Mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah. Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat terus.
0: Selamat istirahat. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang. Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danong keren banget sama. Gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi tidak saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di di Budo Kanduang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Kayak
3: gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang nih, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yadi Maman, Yati Oktavesi, Si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya mau masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
1: kita, ya. Nah, terus bener Maida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan gak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi. Kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya, siapa
3: betul. Ada cara besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul, banyak. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, karena mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Okay.
3: Amin.
0: Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Oh, nah, siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Oh, oke. Okay.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong, 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9.
1: Oh, tanggal 9 Agustusnya.
4: 9 Agustus,
1: lomba
4: pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara.
4: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak, sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
3: Semua.

0: Indonesia,
1: seluruh Indonesia.
2: Jadi benar-benar mengangkat budaya bangsa.
1: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua. Wow.
2: Gak sabar nyicipkan.
0: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
1: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu itu jam 14.
0: 14 oh, jam 2 siang udah mulai. Nah,
1: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
0: Pak Fadlizon.
1: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam.
0: 7 malam
1: sampai jam 9. Okay. Itu perform untuk Bunda Daleman dan teman-teman. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
0: Monggo, silakan.
1: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
0: pakai
1: daerah.
0: Baju daerah.
2: Baju daerah ya. Oke, siap.
1: Itu. Nah, gitu.
2: Kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam
0: 10. Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
2: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
0: Sukses
2: kegiatannya. Kita senang banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
0: Eksis
2: loh ya kan.
3: Doain ya semoga
2: amin.
3: Yang kita kerjakan semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah apa sukses sampai.
1: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
2: Oke.
1: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
0: Di Hotel Borobudur Jakarta.
2: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
2: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya, baik. Terima kasih sekali lagi.
0: Terima kasih Bang
2: Awaludin, Mbak Ida Leman,
0: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya
2: Bunda Erni Johan tadi.
0: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
2: Baik, kalau begitu.
0: Terima kasih banyak.
2: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
0: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
2: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap.

0: seluruh pendengar. Salam sejahtera untuk kita semua di pagi ini. Selamat berjumpa kembali dan selamat mengikuti siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana di hari ini. Kita berada di hari Kamis ya, di tanggal 6 Agustus 2026. Pendengar Pro 1, warga masyarakat Kota Kaimana, menemani kebersamaan kita dan mengawali jumpa kita pagi ini, kami akan temani saudara di segmen acara Mutiara Pagi. Pagi ini khusus untuk umat Kristiani, khusus untuk umat Katolik yang ada di wilayah Kota Kaimana, kami persembahkan lagu-lagu rohani serta renungan pagi untuk membekali perjalanan kita bersama di sepanjang hari ini sebelum berbagai acara siaran kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik saudara, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Sebesar 5,71%.
2: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

Saudara saudari terkasih, saya Pastor Erickson Ogri Bosutuku UFM Virtual akan membagikan perenungan harian yakni Kamis 6 Agustus 2026. Kita mempestakan Yesus menampakkan kemuliaannya. Injil yang kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 17

Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung. Di sana, Yesus berubah-ubah. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya putih berkilauan. Selain itu, Musa dan Elia, tokoh besar perjanjian lama. Musa melambangkan hukum Taurat dan Elia melambangkan para nabi, muncul dan berbincang dengan Yesus. Saudara-saudari, inilah rubah surgawi Yesus. Di dalam dirinya hukum Taurat dan kitab para nabi tergenapi. Pengalaman ini sungguh membahagiakan sebagaimana tadi terungkap dari perkataan Petrus. Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Petrus melihat kebesaran Yesus yang selama ini tidak tampak, sehingga seringkali diremehkan oleh orang-orang jauh. Kini Petrus melihat sendiri Yesus yang sejajar bahkan melampaui Musa dan Elia yang oleh orang-orang jauh sangat dihormati. Petrus ingin momen kebahagiaan ini abadi. Dia tidak ingin meninggalkan kebahagiaan yang sekarang dialami. Kemudian secara tiba-tiba awan terang menaungi mereka. Awan terang adalah simbol kehadiran Allah. Dari dalam awan itu terdengar suara yang dialamatkan kepada ketiga murid itu bahwa, "Inilah Anakku yang terkasih, kepadanya lah Aku berkenan, dengarkanlah Dia." Identitas Yesus diperlihatkan yakni Anak Allah yang terkasih, sehingga ketiga murid diperintahkan untuk mendengarkan Dia, Yesus. Mendengar suara itu, ketiga murid bersujud dan ketakutan. Sebagaimana kerendahan diri mereka di hadapan Allah dan tanda hormat mereka akan kehadiran yang ilahi. Yesus membangunkan mereka dan saat mengangkat kepala semua situasi sudah normal. Yesus berpesan kepada ketiga murid itu agar tidak menceritakan penglihatan tersebut sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Larangan bertujuan supaya iman para murid tidak dikacaukan sebab penderitaan dan kematian Yesus masih menunggu. Saudara-saudari, apa refleksi bagi kita? Peristiwa ini menguatkan perjalanan Yesus sampai nanti pada penderitaan dan kematian, bahwa segala yang dilakukan Yesus berkenan di hadapan Bapa. Di samping itu, ketiga murid merasakan kebahagiaan luar biasa sehingga tidak lagi ingin turun gunung, tidak lagi ingin berjuang, pada akhirnya tidak mau lagi memikul jalan mengikuti Yesus di jalan salib. Ini mirip dengan kita untuk melestarikan posisi yang selama ini memberikan keuntungan bahkan kemudahan bagi kita. Ingin selalu tinggal di zona yang nyaman dan tidak peduli dengan yang lain sebab diri sendiri sudah merasa nyaman. Intinya kenyamanan selama ini tidak boleh digoyahkan, harus dipertahankan. Atau tinggal dalam khayalan manis atau kenangan manis sehingga tidak lagi mau berjuang. Saudara-saudari, kita diajak seperti para murid turun dari gunung, masuk ke dalam kehidupan sehari-hari dengan segala suka dan dukanya. Kadang-kadang kita sukses, kadang-kadang gagal. Tetapi dalam situasi itu kita tetap mengikuti Yesus melalui jalan salib yang akan membawa kita sampai pada kemuliaan. Semoga aman.

Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Sampai detik ini kita hidup karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Sungguh Dia baik dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir tentang apapun dalam kehidupan kita. Tuhan menjamin hidup kita. Sebab Dia baik, sungguh baik, teramat baik bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.

situ kebaikanmu. Sepanjang hidupku kau selalu nyanyikan dari hati kita. Sepanjang hidupku, sebab dia teramat baik bagi kita, sebab dia terlalu baik bagi kita. Biarlah selagi kita bernafas, kita terus memuliakan namanya. Mari bangkit berdiri, orang-orang tebusan Tuhan. Angkat kedua tangan sekarang di hadapan Tuhan.

Baik pendengar setiap program dan selamat mengikuti siaran kami pagi ini, khusus untuk Anda yang baru saja bergabung bersama program 1 RRI Kaimana. Kita berada di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Saatnya Anda dengarkan Buletin Berita Daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana menyampaikan buletin berita daerah edisi Kamis 6 Agustus 2026. Sari berita, Komisi B DPRK Kaimana bahas kebutuhan fasilitas PMI untuk donor darah. SPBU Kaimana ungkap penyebab antrian panjang Pertalite bersubsidi. Demikian dua topik berita yang akan kami rangkai dengan berita lainnya. Berita selengkapnya dibacakan oleh Seliwai. Komisi B DPRK Kaimana menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama pengurus Palang Merah Indonesia PMI Cabang Kaimana di ruang Komisi B DPRK Kaimana Selasa 4 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai kendala yang dihadapi PMI Kaimana, khususnya keterbatasan fasilitas dalam mendukung pelayanan donor darah. Dan pemenuhan kebutuhan darah bagi masyarakat. Dalam rapat tersebut, pengurus PMI Kaimana menyampaikan apresiasi kepada DPRK agar pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana PMI. Menurut PMI, keterbatasan fasilitas selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam menjaga ketersediaan stok darah untuk memenuhi permintaan dari RSUD Kaimana. Ketua Komisi B DPRK Kaimana, Chandra Max Ronaldo Maipau, membenarkan bahwa PMI meminta dukungan DPRK agar persoalan ketersediaan darah di Kabupaten Kaimana dapat menjadi perhatian bersama melalui penyediaan fasilitas yang memadai. Ia menjelaskan selama ini setiap kegiatan donor darah yang dilaksanakan PMI, seluruh kantong darah langsung diserahkan ke bank darah milik RSUD Kaimana. Sementara PMI belum memiliki fasilitas penyimpanan sendiri untuk menampung cadangan darah apabila sewaktu-waktu terjadi peningkatan kebutuhan dari rumah sakit. Akibatnya, lanjut Chandra, ketika stok darah RSUD menipis, PMI harus kembali menggelar kegiatan donor darah untuk memenuhi permintaan. Kondisi tersebut dinilai belum ideal karena pelayanan donor darah seharusnya dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan fasilitas penyimpanan yang memadai. Chandra berharap pemerintah Kabupaten Kaimana melalui dinas terkait dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan fasilitas PMI. Menurutnya, meningkatnya permintaan darah dari RSUD Kaimana menunjukkan pentingnya keberadaan unit donor darah atau UDD yang dikelola PMI agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal. Menambahkan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaimana harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas. Fasilitas penunjang, banyak keluarga pasien termasuk dari kampung-kampung kini memanfaatkan media sosial untuk mencari pendonor darah bagi anggota keluarganya yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Karena itu, ia mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi agar PMI memiliki fasilitas yang memadai sehingga kebutuhan darah masyarakat dapat terpenuhi secara cepat, aman, dan berkelanjutan. Antrian panjang kendaraan bermotor kembali terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Senja Indah Persada, Kabupaten Kaimana, Papua Barat dalam beberapa pekan terakhir. Antrian didominasi kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 hingga roda 6 yang menunggu pengisian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite. Meningkatnya antrian dipicu bertambahnya minat masyarakat menggunakan Pertalite setelah harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax, mengalami penyesuaian. Kondisi tersebut membuat banyak pengendara, terutama sopir angkutan umum, memilih beralih ke BBM bersubsidi sehingga antrian sudah terlihat sejak sebelum SPBU mulai beroperasi setiap pagi. Pengawas SPBU Senja Indah Persada, Priscilia Fofit, saat ditemui awak media di ruang kerjanya pada Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan para sopir angkutan umum sengaja datang lebih awal agar dapat memperoleh BBM sebelum memulai aktivitas. Menurutnya antrian umum mulai terbentuk sebelum pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dan akan berangsur berkurang setelah kuota pengisian kendaraan selesai disalurkan. Ia menjelaskan kuota Pertalite di SPBU Senja Indah Persada mencapai 8 ton per hari untuk kendaraan bermotor dan 13 ton untuk kebutuhan masyarakat non kendaraan. Pertalite dijual dengan harga Rp10.000 per liter dan apabila kuota 8 ton untuk kendaraan telah habis, pelayanan pengisian bagi kendaraan bermotor langsung dihentikan hingga pasokan berikutnya tersedia. Selain itu, Priscilia mengungkapkan bahwa harga Pertamax yang sebelumnya Rp16.650 per liter kini turun menjadi Rp16.300 per liter sejak 1 Agustus 2026. Namun penurunan tersebut belum mampu mengurangi tingginya minat masyarakat terhadap Pertalite karena selisih harga masih cukup jauh sehingga BBM bersubsidi dinilai lebih ekonomis. Untuk memastikan distribusi berjalan tertib, pihak SPBU menerapkan jadwal pelayanan berdasarkan jenis kebutuhan. Pengisian bagi kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, dan roda 6 dilakukan setiap Senin, Selasa, dan Kamis. Sementara pelayanan bagi masyarakat yang menggunakan jerigen atau kebutuhan non-kendaraan dijadwalkan setiap Rabu dan Sabtu, terutama bagi warga yang hendak kembali ke kampung melalui transportasi laut maupun para nelayan lokal. Priscilia menambahkan, seluruh proses pengisian BBM di SPBU Senja Indah Persada ini kini telah menggunakan digital melalui pemindahan barcode dan verifikasi plat nomor kendaraan guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Menurutnya, sistem tersebut memang membuat proses pengisian membutuhkan waktu lebih lama sehingga antrian tampak lebih panjang. Mengakhiri buletin berita daerah, kami hadirkan informasi cuaca dari BMKG Utarom Kaimana.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarom Kaimana akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana pada Kamis 6 Agustus 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 8 hingga 26 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Kaimana diperkirakan hujan dengan intensitas ringan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 hingga 55 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi gelombang tinggi dan angin kencang di wilayah perairan Kaimana. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Handri, selaku perkirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.

pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan.

Ya, selamat pagi buat seluruh pendengar, selamat pagi warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Selamat menikmati hari baru dengan sejuta harapan di hari ini. Dengan rasa syukur, semoga hari ini semua yang diharapkan, semua yang direncanakan untuk dijalani, dilaksanakan, semoga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar. Suasana pagi di hari Kamis ini ya, terasa begitu syaduh. Mengapa? Karena pagi-pagi sudah hujan ya. Hujan ini bahkan sudah dari subuh. Ya, jadi tentunya terasa syadu dan juga menyejukkan. Yang tidak punya aktivitas pasti akan lanjut tidurnya. Tetapi Anda yang hari ini aktivitasnya harus terlaksana, berjalan seperti biasa, sudah pasti harus bangun. Ya, Anda yang menikmati suasana pagi ditemani dengan rintik air hujan yang membasahi bumi wilayah Kota Kaimana yang tercinta ini. Ya, semoga kesejukan udara pagi ini membawa ketenangan, membawa kedamaian dan juga semangat baru untuk mengawali aktivitas Anda sekalian. Kita berada di hari ke-6 di bulan Agustus di 2026. Di meja siar, saya Sli Wayor di sini untuk menemani Anda. Kebersamaan kita di Lintas Kaimana Pagi, Lintas Kaimana Siang. Dan tentunya ragam musik serta informasi-informasi akan terus kami bagikan untuk menemani kebersamaan kita. Buat pendengar yang bersiap untuk beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk berhati-hati. Sediakan payung atau jas hujan dan tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang basah, cuaca yang lagi hujan-hujan. Mari terus temani pagi Anda bersama dengan informasi terpercaya, inspirasi dan juga hiburan menarik hanya di RRI Kaimana, sekali di udara, tetap di udara untuk menemani Anda. Sudah pukul 6 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Merangkai kebersamaan kita, saya coba menghadirkan kembali beberapa nomor lagu pilihan.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai

0: pendengar, kami sudahi sajian hiburan pagi ini menemani Anda di kala kondisi cuaca kayak mana yang lagi hujan ya. Selanjutnya kami satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti warta berita di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Dengan sejumlah informasi diantaranya, Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% sudah cukup baik. Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negaranya sebagai bencana nasional. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan stimulus untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik nasional. Kebijakan tersebut masih dibahas lintas kementerian teknis sebelum diumumkan secara resmi. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negara tersebut sebagai bencana nasional. Status tersebut ditetapkan setelah cuaca terik tersebut menyebabkan sedikitnya 19 orang meninggal. Dari dunia olahraga, para pemain timnas basket putra Indonesia melakukan latihan perdana sebagai bagian dari pemusatan latihan. Hal ini untuk mempersiapkan FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifier round Wana di Seremban, Malaysia pada 26 hingga 31 Agustus mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan di tengah tekanan ketidakpastian global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 dinilai cukup baik. Berikut laporan selengkapnya Madalena.
2: Dalam keterangan pers di gedung Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan

0: Dan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
1: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat, di akhirnya menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pemerintah tadi. Menambah uang di perekonomian.
0: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan

0: hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
1: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan Hari Besar Keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
0: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai Tanjung Priuk berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasanya disebut sebagai completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi menyampaikan selengkapnya.
3: Akhir Desember dan kemudian sampai
2: Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priuk sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
3: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
2: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
4: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
2: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
6: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
6: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan

0: sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, jangkas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
1: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station, PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
2: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, jadi justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
1: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat kunjungan wisata ke Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dengan tujuan utama ke Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
5: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Arianto Silitongasa rilis resmi data kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah menerangkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara periode Juni 2026 yang masuk dan keluar Kalimantan Tengah menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan bulan Mei 2026 dan bulannya sama tahun sebelumnya yakni Juni 2025. Jumlah perjalanan wisata Nusantara asal Kalimantan Tengah pada Juni 2026 mencapai 1.053.599 perjalanan. Jumlah ini naik 16,84% dibandingkan Mei 2026 dan naik 11,84% dibandingkan bulannya sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan daerah asal, Kota Palangkaraya menjadi daerah asal perjalanan wisata dengan angka tertinggi yaitu mencapai 169.501 perjalanan pada Juni 2026 atau sekitar 16,09% dari total perjalanan wisatawan Nusantara dari Kalimantan Tengah. Selanjutnya, di urutan kedua, Kabupaten Kapuas sebanyak 157.714 perjalanan dan Kabupaten Kota Waringin Timur pada peringkat 3 sebanyak 112.494 perjalanan. Sedangkan perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 1.060.505 perjalanan. Jumlah tersebut dibeberkan Toto naik 13,26% dibandingkan Mei 2026 dan naik 4,53% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Kota Palangkaraya menjadi daerah tujuan perjalanan wisata dengan angka tertinggi.
4: Jumlah perjalanan wisata Nusantara tujuan Kalimantan Tengah, artinya bukan orang-orang asli Kalimantan Tengah. Jadi dari luar main-main, jalan-jalan, wisata ya ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
5: Sementara itu anggota DPRD Kota Palangkaraya Mukaramah menyebut peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara ke Kota Palangkaraya harus diimbangi dengan kelengkapan sarana-prasarana. Dirinya pun mendorong pemerintah Kota Palangkaraya untuk memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana di seluruh destinasi wisata guna meningkatkan daya tarik serta kenyamanan bagi para pengunjung. Menurut Mukaramah, pengembangan sektor pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan promosi. Fasilitas dasar seperti akses jalan yang memadai, area parkir, toilet, tempat ibadah, tempat istirahat, kebersihan lingkungan hingga fasilitas pendukung lainnya harus menjadi perhatian utama agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung.
6: Jadi dikelola lah oleh pemerintah dengan baik. Kalau memang ini kan ada Pokdarwis ya, nah bisa melalui Pokdarwis juga untuk memelihara dan mengembangkannya. Jadi jangan sampai kita sudah ada destinasi wisata tapi pemeliharaannya kurang.
5: DPRD juga menilai kelengkapan surplus akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Dengan fasilitas yang baik, pelaku usaha kecil, pedagang, hingga pengelola objek wisata akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Untuk menstabilkan harga bahan pokok serta mencegah inflasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menggelar gerakan pangan murah di Masjid An-Nur Pare, Kediri. Ayu Citra melaporkan.
7: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare, Kediri. Analis Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setia Kurniawan mengatakan, pada GPM kali ini tersedia aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk meredam gejolak harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
8: Di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHB dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng. Kami mendatangkan langsung distributor. Kemudian juga ada gula, kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN. Kalau yang di Alur ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain ada juga dari PG Ngajarjo, juga ada PG Mercan.
7: Sementara itu, tampak seorang pembeli di gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare Kabupaten Kediri Yuni. Ia mengaku sangat senang membeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini, sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, pada GPM ini dijual beras SPHB dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SGN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen dan Forkomvimda setempat meningkatkan kesiapsiagaan dan juga langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mengingat wilayah Sragen merupakan daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Melatu melaporkan selengkapnya.
9: Menyikapi peningkatan kebakaran di musim kemarau ini kan perlu ditingkatkan kolaborasi koordinasi.
10: Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsuindiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Aula Mapolres Sragen. Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu Karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh Kapolsek, serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan. Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan, sekaligus mempercepat respon penanganan apabila terjadi kebakaran baik di kawasan hutan, lahan, maupun permukiman. Sedangkan Kabid Damkar Sragen Tommy Is Haryanto tak menampik Sragen masuk peta wilayah rawan kebakaran. Hal itu berdasarkan kasus kebakaran yang terjadi di Sragen tergolong tinggi.
9: Ya kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif tinggi. Baik dari kebakaran rumah, lahan maupun yang lain itu kami si Damkar sendiri itu hampir setiap hari ada menangani. Nah, teman-teman itu sudah 119 kasus.
10: Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Sragen Triyono Putra menyampaikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat perihal bahaya kebakaran baik karhutla maupun hunian. Pihaknya sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pemangku wilayah agar disebarluaskan kepada masyarakat. guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini.
11: Himbauan-himbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan dari bupati itu agar kiranya masyarakat bisa mensikapi dengan bijak terkait dengan yaitu dengan masyarakat peduli api yang di wilayah sekitar. Jadi pembakaran sampah-sampah kita antisipasi jangan sampai terjadi. Pembakaran sampah-sampah mohon untuk ditunggu karena tiupan angin tidak ditunggu akhirnya meluas. Nah, ini perlu antisipasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen agar kiranya sadar dengan kondisi saat ini.
10: Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngerampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Sragen menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulat Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
13: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
12: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
14: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
12: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tahukah kamu 5 fakta unik tentang kopi? Pertama, biji kopi awalnya hanya dimakan, bukan untuk diolah lalu diminum. Kebiasaan ini dipakai suku-suku di daerah Afrika. Biasanya, mereka mencampurkannya dengan lemak seperti mentega untuk dijadikan cemilan. Cemilan biji kopi ini dipercaya oleh orang-orang di sana sebagai penambah energi yang kuat. Kedua, kopi sempat dilarang di Inggris dengan alasan jika orang-orang berkumpul di tempat kopi atau kedai bisa menjadi sarana orang-orang untuk melakukan pemberontakan. Maka dari itu, tahun 1675, Raja Charles sempat melarangnya. Ketiga, asal Americano dibuat di Italia oleh para tentara Amerika. Pada perang kala itu, setiap tentara Amerika minum kopi hingga 17 kg kopi per tahun. Kejadian ini mendorong Angkatan Darat Amerika untuk memanggang, menggiling, dan mengirimkan biji kopi ke tiap markas tentaranya di berbagai belahan dunia. Keempat, menurut legenda, kopi ditemukan oleh seorang penggembala kambing bernama Kaldi di Ethiopia pada abad ke-9. Kaldi memperhatikan kambingnya yang tidak mau tertidur di malam hari dan menambah energik setelah memakan buah beri dari pohon kopi. Lalu seorang biksu setempat mencicipi minuman dari tanaman kopi itu dan menyadari bahwa dia tidak bisa tidur saat malam hari. Dari situ mulailah berkembang kopi yang kita kenal hingga saat ini. Kelima, kopi memiliki hubungan yang begitu erat dalam perkembangan Islam. Kopi telah ada di Timur Tengah sejak zaman Nabi Muhammad. Kopi menjadi sangat terkenal karena larangan alkohol dalam Islam membuat kopi minuman yang bisa diterima.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu bahwa Masjid Istiqlal dirancang oleh arsitek beragama Kristen? Masjid Istiqlal merupakan salah satu tempat ibadah umat muslim terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Terletak di area seluas 9,5 hektar dan dapat menampung hingga 200 ribu jamaah. Proses pembangunan Masjid Istiqlal memakan waktu yang cukup lama, yakni 17 tahun. Dan pada tanggal 22 Februari 1978, Masjid Istiqlal selesai dibangun. Masjid yang menjadi tempat ibadah umat muslim terbesar di Indonesia ini dibangun oleh arsitek Frederick Silaban, yang merupakan seorang arsitek beragama Kristen. Desainnya berhasil memenangkan sayembara desain Masjid Istiqlal pada tahun 1955 yang diadakan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Tidak hanya Masjid Istiqlal saja yang pernah Frederick bangun, Frederick juga ikut andil dalam membangun Monas atau Monumen Nasional dan juga Stadion GBK atau Gelora Bung Karno.

0: 3, jaringan berita nasional.
1: Baik, nanti kami hadirkan kembali bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air, khususnya kawasan timur Indonesia. Nah, kami awali mengenai informasi pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak Kamar Adat Pengusaha Papua atau KAPP untuk bersinergi mendukung pembangunan daerah sebagai kontribusi nyata pemberdayaan orang asli Papua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
2: Pasca dilantiknya Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua, pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak untuk bersinergi mendukung pembangunan daerah. Asisten 1 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno mengatakan, meski Papua Selatan merupakan daerah otonom baru, namun pelaksanaan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan harus terus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan memiliki tanggung jawab untuk membina seluruh masyarakat, termasuk para pengusaha asli Papua. Karena itu, pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Kamar Adat Pengusaha Papua. Menurutnya, Kamar Adat Pengusaha Papua dapat dimanfaatkan sebagai wadah resmi untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah, sehingga aspirasi pengusaha asli Papua dapat disampaikan secara terkoordinasi tanpa menimbulkan konflik di lapangan.
3: Bagi Provinsi Papua Selatan dan bagi orang-orang Papua asli Papua Selatan, karena saudara-saudara sekalian yang dilantik sebagai pengurus dan seluruh jajarannya mempunyai beban tugas untuk membangun Provinsi Papua Selatan.
2: Sementara, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kamar Adat Pengusaha Papua Setanah Papua Gottlieb Walter Baransano mengatakan, KAPP diharapkan menjadi mesin penggerak dalam memperkuat posisi pengusaha asli Papua agar mampu menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. Menurutnya, organisasi tersebut harus hadir sebagai wadah yang mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan pelaku usaha orang asli Papua.
4: Segera melakukan pendataan pengusaha P dan juga seluruh pelaku-pelaku usaha di berbagai bidang sektor kegiatan. Kayak gitu kontraktor di bidang jasa konstruksi dan pengadaan, tapi juga bidang-bidang lain, UMKM, perikanan, dan peternakan.
2: Gottlieb Baransano menginstruksikan untuk segera melakukan pendataan terhadap seluruh pengusaha dan pelaku usaha orang asli Papua di berbagai sektor. Hal itu menjadi dasar dalam penyusun program pembinaan dan pengembangan usaha bagi masyarakat asli Papua. Ia menambahkan, peran pelaku usaha sangat penting dalam mendukung pembangunan di Papua Selatan. Karena itu, KAPP diharapkan mampu menghimpun dan memperkuat kapasitas para pengusaha Papua agar dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jessica Ardana melaporkan.
1: Sementara siswa berprestasi akademik dan non-akademik mendapatkan beasiswa dari pemerintah Biak Numfor. Arini Masihor melaporkan selengkapnya.
5: Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Masdembra menyerahkan beasiswa unggulan kepada 5 siswa berprestasi pada kegiatan kick-off rangkaian kemerdekaan yang berlangsung di lapangan Cendrawasih Biak, Senin 3 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin, menjelaskan pemberian beasiswa ini merupakan wujud apresiasi pemerintah daerah terhadap prestasi pelajar asli Biak yang konsisten berprestasi di sekolah. Kepada siswa dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 masing-masing senilai 5 juta rupiah. Kamarudin menyebutkan para penerima beasiswa memiliki rekam jejak prestasi yang luar biasa. Ada yang secara konsisten meraih prestasi teratas sejak kelas 1 hingga ada yang berprestasi di bidang non-akademik.

0: Sementara itu, salah satu penerima beasiswa Putri Randongkir, siswi SMA Negeri 3 yang berprestasi di bidang olahraga, yang kini tergabung dalam Timnas Sepak Bola Wanita PSSI, begitu bersyukur atas perhatian pemerintah melalui beasiswa ini. Ia berharap bisa menjadi motivasi untuk terus semangat berprestasi untuk meraih cita-cita.
1: Perasaan saya senang karena bisa mendapatkan beasiswa dari Bapak Bupati, dan saya juga puji Tuhan saya terpilih dari banyak siswa yang berprestasi dari sekolah saya. Beasiswa ini sangat membantu untuk saya karena untuk mempersiapkan masa depan saya, karena saya merencanakan di masa depan saya ingin kuliah, jadi beasiswa ini membantu saya untuk menabung biar nanti kalau kuliah saya tidak kesusahan nanti di biaya. Pesan saya untuk teman-teman yang belum dapat beasiswa, tetap terus berusaha lagi, walaupun mungkin bukan saat ini, tapi pasti nanti usaha yang kalian lakukan nanti terbalaskan.
0: Pemberian beasiswa ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pelajar di Biak Numfor untuk terus mengukir prestasi dan mengembangkan potensi diri, baik di bidang akademik maupun olahraga dan seni.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana pembukaan turnamen MBC Cup 2026 menjadi ajang silaturahmi dan sportivitas. Septianing Nurjana melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Mufendigul terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan olahraga di daerah. Bupati Mufendigul Roni Omba secara resmi membuka turnamen Mutiara Badminton Club atau MBC Cup 2026 di Gor Family Sport Center, Tanah Merah. Turnamen yang diselenggarakan oleh Mutiara Badminton Club tersebut diikuti puluhan atlet bulu tangkis dari berbagai klub di Kabupaten Mufendigul. Kegiatan ini menjadi ajang kompetisi sekaligus sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan prestasi, dan menjaring bibit-bibit atlet muda yang berpotensi. Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba mengapresiasi panitia penyelenggara, PBSI Kabupaten Mufendigul, para sponsor, pelatih, wasit, dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya MBC Cup 2026. Menurut Bupati, olahraga bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter, kedisiplinan, kerja keras, sportivitas, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ia berharap turnamen ini mampu melahirkan atlet-atlet bulu tangkis yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Mufendigul di tingkat provinsi hingga nasional.
4: Olahraga bukan hanya tentang mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter, disiplin, kerja keras, sportivitas, serta mempererat persaudaraan. Melalui turnamen ini, saya berharap akan lahir bibit-bibit atlet di tingkat provinsi maupun nasional.
3: Sementara itu, Ketua Panitia MBC Cup, Johan Tan, mengatakan turnamen perdana ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun kedua Mutiara Badminton Club. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan antar klub, sekaligus memberikan ruang bagi atlet-atlet muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ia berharap MBC Cup dapat menjadi agenda rutin tahunan hingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat membawa nama Kabupaten Mufendigul ke tingkat yang lebih tinggi.
5: Turnamen ini juga hadir bukan sekedar ajang adu bakat dan mengejar gelar juara, tetapi juga sebagai wadah silaturahmi, mempererat persaudaraan, dan membakar semangat olahraga di antara kita semua. Kepada para atlet, bertandinglah dengan penuh semangat, tunjukkan kerja keras, dan selalu junjung tinggi sportivitas. Ingatlah, kemenangan sejati diraih dengan kejujuran dan rasa hormat di dalam maupun di luar lapangan.
3: Apresiasi ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mufendigul, Vera Melania Resubun. Menurutnya, penyelenggaraan MBC Cup merupakan langkah positif dalam mendukung pembinaan atlet sekaligus memperkuat perkembangan olahraga bulu tangkis daerah. Disparekraf Pora berkomitmen untuk terus bersinergi bersama KONI, klub olahraga dan berbagai pihak dalam mendukung pembinaan atlet melalui berbagai program dan sumber pendanaan yang tersedia. Keterlibatan generasi muda asli Bovendigul dalam berbagai cabang olahraga, khususnya bulu tangkis, diharapkan terus meningkat hingga mampu mencetak atlet yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Dari Bovendigul, Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Ikatan Keluarga Toraja atau IKT Kabupaten Nabire menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga anak korban pembunuhan di Nabire, Papua Tengah, serta mendesak aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut laporan selengkapnya Arnold Saudilah.
6: Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga anak korban pembunuhan yang saat ini perkaranya masih ditangani aparat kepolisian. Menurut Julianus, kasus tersebut merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan dan harus diproses secara profesional, transparan, serta memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Ia berharap seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7: Siapapun itu tidak akan ada yang menerima. Oleh karena itu, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga besar dan saya harap kepada pihak penegak hukum agar persoalan ini betul-betul dijalankan sesuai dengan hukuman yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu saya minta kepada seluruh pihak yang menjadi proses hukum ini, maka saya harap agar hukuman ini dikenakan sebagai hukuman yang berlapis.
6: Sementara itu, penasihat hukum keluarga korban, Marsius Ginting, mengatakan pihak keluarga saat ini masih memusatkan perhatian pada proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Menurutnya, keluarga belum memprioritaskan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarluaskan identitas korban maupun informasi lain yang dapat memperdalam luka keluarga.
8: Sudah disampaikan oleh pihak kepolisian tadi bahwa ini tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena ini sudah viral, makanya harus tetap terbuka. Dan setiap proses demi proses yang akan dilakukan tetap akan melibatkan daripada pihak keluarga.
9: Apakah ada langkah hukum terhadap oknum-oknum masyarakat yang menyebarluaskan TKP korban? Itu kan kasihan.
10: Artinya hal-hal seperti itu belum dipikirkan oleh keluarga karena masih fokus untuk menghibur keluarga. Lalu kedua, fokus untuk mempertanyakan penanganan. Artinya itu kan hal-hal yang artinya ekses-ekses informasi yang di luar toh, kami belum memikirkan hal. Kalau ke depan mungkin merasa ada kerugian atau gangguan, ya pasti ada solusi hukumnya kan.
6: Hingga kini aparat kepolisian masih melanjutkan proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudilah, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2026-2031 mendorong visi-misi negara dalam membangun Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai rumah bersama yang unggul dan sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Agus Tanawani.
11: Barisan Merah Putih itu akan tetap mengawal seluruh program-program negara.
12: Dewan Pimpinan Cabang DPC Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen resmi memiliki kepengurusan baru periode 2026-2031. Pelantikan dipimpin Ketua DPD Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua Yeri S. Hamadi dan berlangsung di Auditorium RRI Serui Rabu 5 Agustus 2026. Ketua DPC Barisan Merah Putih Kepulauan Yapen Yehud Atururi mengatakan pelantikan tersebut menjadi babak baru bagi seluruh pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi. Menurutnya, Barisan Merah Putih Yapen berkomitmen mengawal berbagai program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di berbagai sektor.
11: Dari pelantikan hari ini ke depannya, Barisan Merah Putih itu akan tetap mengawal seluruh program-program negara yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi semua sektor akan kita kawal. Negara hadir untuk memberikan rasa nyaman, rasa sejahtera bagi seluruh elemen masyarakat.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus apresiasi kepada ketua dan jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia berharap Barisan Merah Putih mampu memberikan kontribusi nyata melalui program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
13: Semoga kepengurusan yang baru mampu menyusun program kerja yang nyata, menyentuh kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi dalam kegiatan sosial pembinaan generasi muda, penanggulangan bencana, pelestarian budaya, dan upaya menjaga kondusivitas daerah.
12: Wakil Bupati Yapen Roy Palunga juga meminta organisasi tersebut menjadi pelopor pembangunan sekaligus wadah yang dapat mempererat persaudaraan di tengah keberagaman suku, agama, dan adat istiadat di Kabupaten Kepulauan Yapen.
13: Eksistensi organisasi ini juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga stabilitas keamanan, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila, semangat nasionalisme, dan cinta tanah air kepada generasi muda.
12: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap Barisan Merah Putih dapat menjadi mitra yang baik dalam mendukung pembangunan daerah, sehingga Kepulauan Yapen dapat terus berkembang sebagai rumah bersama yang berkeadilan, unggul, dan sejahtera. Agus Tanawani melaporkan.
14: Kilas Berita.
15: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan Indonesia saat ini berada pada urutan kelima dunia dalam jumlah kasus zero dose vaksin atau kondisi anak yang belum pernah menerima imunisasi hingga berusia 1 tahun. Dante menjelaskan penyebab zero dose vaksin tidak hanya berkaitan dengan vaksinasi, tetapi juga dipengaruhi faktor supply and demand. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
14: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pertanian menjadi peluang besar bagi generasi muda Papua Barat. Berikut laporan selengkapnya Rizka Amelia.
16: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat mengajak generasi muda untuk mulai melirik sektor pertanian sebagai bidang usaha yang memiliki prospek cerah di masa depan. Selain berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat, sektor pertanian juga dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, sehingga membutuhkan keterlibatan lebih banyak generasi muda. Kepala Bagian Tata Usaha BRMP Papua Barat, Herman Roystata, mengatakan perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar pada sektor pertanian. Menurutnya, berbagai inovasi yang diterapkan saat ini membuat kegiatan bertani menjadi lebih efisien, produktif, dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
17: Ya, pertanian sekarang itu sudah modern, ya. Banyak sekali kemudahan yang diperoleh, ya. Artinya kita menghimbau kepada kaum muda, mereka yang masih muda, masih energik, ya. Berani untuk menghadapi tantangan yang ada, karena berbicara pertanian itu bidang yang akan selalu bidang yang mempunyai masa depan yang baik, ya. Artinya semua hal itu, kita hidup itu membutuhkan pangan, dan sumber pangan itu dari pertanian. Jadi pertanian itu sampai kapanpun dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi himbauan kami, pemuda tetap terus bersemangat, karena bertani sesuatu yang memiliki masa depan yang baik.
16: Sementara itu, ajakan tersebut mendapat dukungan dari salah seorang warga Manokwari, Nurwin. Menurutnya, sektor pertanian saat ini telah berkembang pesat dengan dukungan teknologi dan inovasi, sehingga semakin menarik untuk ditekuni oleh generasi muda.
18: Menurut saya, ajakan seperti ini memang sangat bagus, ya. Apalagi sekarang banyak anak muda yang lebih tertarik bekerja di bidang lain dibandingkan bertani. Padahal kalau pertanian dikelola dengan teknologi dan cara yang lebih modern, hasilnya juga bisa menjanjikan. Saya berharap semakin banyak anak muda di Papua Barat yang mau mencoba terjun ke sektor pertanian. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi juga membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Kalau generasi muda yang ikut terlibat, saya yakin pertanian di Papua Barat bisa semakin maju dan berkembang.
16: Dengan kolaborasi antara teknologi, inovasi, dan semangat anak muda, pertanian di Papua Barat diyakini dapat berkembang menjadi sektor unggulan yang mampu membuka lapangan kerja sekaligus memperkuat ketahanan pangan di masa mendatang. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lahan seluas 12.000 hektar disiapkan pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk mendukung hilirisasi ubi kayu. Berikut laporan selengkapnya Lina Tehipuring.
19: Pemerintah Kabupaten Hulu Selatan menyiapkan lahan seluas 12.000 hektar untuk mendukung program hilirisasi ubi kayu yang menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Persiapan program tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, PT Pertamina, PT Agrinas, serta Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bupati Hulu Selatan Lahamidi kepada RRI mengatakan, persiapan telah berjalan cukup panjang dan telah masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027. Menurutnya, Maluku diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional melalui pengembangan hilirisasi ubi kayu. Ia menjelaskan lahan yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan ubi kayu, tetapi juga sebagai bahan baku bioetanol untuk mendukung sektor energi. Sementara itu, kebutuhan bibit unggul tengah diupayakan melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung dan juga Kabupaten Sidenreng Rapang di Sulawesi Selatan. Bibit yang akan digunakan memiliki produktivitas tinggi dengan potensi hasil panen mencapai 40 hingga 50 ton per hektar.
20: Bibit unggul yang dia punya produksinya per hektar itu sampai 40 sampai 50 ton. Ini sudah 75%. Hanya kita lebih menyiapkan lagi hal-hal lain untuk sampai 100%.
19: Menurut Lahamidi, persoalan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan berstatus areal penggunaan lain yang baru tersedia sekitar 5 hingga 10% dari total kebutuhan. Karena itu, pemerintah daerah terus memperjuangkan pelepasan kawasan hutan melalui skema hak pengelolaan kawasan agar dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku. Demikian dari Kota Ambon, Lunati Hukuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu realisasi penambahan kuota minyak tanah yang diajukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Irina Hari Cahyani melaporkan selengkapnya.
21: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu realisasi penambahan kuota minyak tanah yang diajukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas. Hingga awal Agustus 2026, tambahan kuota yang diharapkan untuk mengatasi kelangkaan di sejumlah wilayah belum juga terrealisasi. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar mengatakan, kebutuhan minyak tanah masyarakat saat ini jauh lebih besar dibanding kuota yang tersedia. Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sebesar 200 kiloliter kepada BPH Migas. Usulan penambahan kuota tersebut bukan kali pertama dilakukan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara hampir setiap tahun mengajukan permohonan tambahan kuota minyak tanah sebagai respon terhadap tingginya kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah.
22: Jadi, sebetulnya untuk BBM ini, minyak tanah, dan ini setiap tahun kami lakukan itu, memohon kepada BPH Migas untuk bisa memberikan penambahan kuota lewat Pertamina untuk Maluku Tenggara. Kemarin kita meminta sebesar 100 KL. Sebetulnya itu yang kami butuhkan itu 200 KL, tetapi informasi yang didapat dari Migas itu 100, tapi realisasinya kan belum ada. Jadi ini belum bisa menyelesaikan apa yang terjadi di masyarakat.
21: Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku, Pertamina, dan BPH Migas untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Upaya itu dilakukan karena kelangkaan minyak tanah masih menjadi persoalan yang berulang di sejumlah wilayah. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kecamatan Elat Pulau Kebesar. Keterbatasan pasokan menyebabkan stok di pangkalan sering habis, sehingga masyarakat harus membeli minyak tanah dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Pemerintah daerah khawatir persoalan serupa akan kembali terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru, ketika kebutuhan bahan bakar biasanya meningkat. Karena itu, Pemkab Maluku Tenggara berharap usulan penambahan kuota yang telah diajukan dapat segera disetujui dan direalisasi. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Haricayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menko Polka memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim. Asia Tenggara diperkirakan akan menghadapi kondisi lebih panas dan kering beberapa bulan mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas berharap rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional 2027-2036 menjadi proyek strategis nasional. Langkah itu dinilai memperkuat ekosistem inovasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Asia Tenggara diperkirakan akan menghadapi kondisi lebih panas dan kering dalam beberapa bulan mendatang seiring dengan menguatnya El Nino. Peringatan tersebut disampaikan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN dalam perakiraan musim terbaru. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI menunjuk Nova Widianto untuk melatih pasangan ganda campuran. Penunjukan ini kali kedua bagi Nova untuk meningkatkan performa sektor ganda campuran pelatnas setelah tahun 2021 silam. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yurika Fitri.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi dalam negeri sangat mantap. Dan perkembangan semua menjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.

0: bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga ini seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial ini.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR. Usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah Pokpok Masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
3: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
4: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
5: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
4: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mam, Pro

0: Lapas Kelas 1 Semarang melakukan program Hapus Tato yang menjadi langkah bagi warga binaan untuk berhijrah dan memperbaiki diri. Lukis Setiawan melaporkan.
1: Iya, jauh sebelumnya memang udah saya berharap pengen hilang tatonya, Pak.
2: Cuma sebanyak 7 warga binaan menjalani program Hapus Tato yang dilaksanakan Lembaga Mu'alaf Center di Lapas Semarang. Warga binaan itu menganggap hal ini sebagai bentuk komitmen memperbaiki diri. Seperti Sudrajat, peserta yang ikut dalam program Hapus Tato, mengaku telah lama ingin menghapus gambar yang tertanam di tubuhnya itu. Narapidana kasus narkotika dengan vonis 15 tahun itu mengatakan kesempatan untuk menghapus tato datang dari program di lapas. Sudrajat menceritakan dirinya memiliki 5 tato yang dibuat sejak umurnya 17 tahun akibat pengaruh pergaulan dengan anak-anak jalanan. Seiring bertambahnya usia, ia menyadari tato kerap menimbulkan stigma negatif sehingga memantapkan diri untuk menghapusnya sebagai bagian dari proses memperbaiki kehidupannya. Selama menjalani pembinaan di Lapas Semarang, Sudrajat juga aktif mengikuti kegiatan pesantren, salat berjamaah, membaca Al-Quran, dan bekerja di unit laundry selama 6 tahun. Dengan sisa masa pidana yang tinggal sedikit, Sudrajat berharap proses penghapusan tatonya dapat selesai sebelum kembali ke tengah masyarakat. Ia ingin kembali memulai kehidupan baru dengan bekal pembinaan yang diperoleh selama menjalani masa hukuman dan meninggalkan masa lalu yang pernah dijalaninya.
1: Sudah tua, usia sudah tua. Dan kalau nanti takut banyak gambar malah nggak diterima nanti, Pak. Dan apalagi di masyarakat sana nanti takutnya tidak terima juga, Pak. Karena tato banyak yang mengartikan negatif, Pak. Ya, Alhamdulillah kalau bisa sampai hilang semua. Alhamdulillah, berarti kan saya bersih itu, Pak. Itu harapan saya seperti itu.
2: Kepala Lapas Kelas 1 Semarang, Ahmad Tohari, mengatakan program Hapus Tato merupakan bagian dari pembinaan kepribadian yang bertujuan menanamkan semangat hijrah bagi warga binaan. Menurutnya, perubahan diri harus dimulai dari niat yang kuat untuk meninggalkan hal-hal yang dinilai tidak lagi membawa kebaikan. Dari 58 warga binaan, ada sekitar 7 orang yang ikut dalam program Hapus Tato. Hal tersebut mereka lakukan sebagai bentuk komitmen untuk memperbaiki diri.
3: Ada aktivitas lah. Kalau yang bersangkutan ada aktivitas kan biasanya lebih apa ya, mengisi waktu juga lebih enak ya daripada. Karena di situ kan juga ada harapan.
2: Ahmad Tohari menyebutkan program Hapus Tato akan dilaksanakan secara bertahap sebanyak 5 kali karena proses penghapusannya membutuhkan waktu dan kesabaran. Lukis dan melaporkan RRI Trismegara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya, Januar Setiaji.
4: Karena kesiapsiagaan itu tidak bisa memang menghentikan bencana yang akan terjadi, tetapi bisa meminimalisir dampaknya.
5: BPBD Provinsi Bali meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Langkah ini dilakukan menyusul perakiraan BMKG yang menyebut puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus 2026 dengan potensi kekeringan yang meningkat. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan mengatakan, upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini agar daerah dan masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana mengingat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di beberapa wilayah di Bali.
4: Ya, jadi sudah jelas ya informasi dari BMKG bahwasanya sejak April yang lalu kita sudah masuk di musim kemarau dan perakiraannya itu puncaknya akan ada di Agustus ini. Dan bahkan sudah disampaikan juga bahwasanya ini ada kemungkinan masih ada kemungkinan potensinya meningkat. Jadi salah satu dampak yang mungkin nanti dilihat itu adalah kekeringan, kemudian keterbatasan air bersih sampai ke potensi kebakaran lahan dan hutan.
5: BPBD Provinsi Bali juga mengajak masyarakat memulai kesiapsiagaan dari lingkungan sekitar seperti menjaga kebersihan lahan, memperhatikan instalasi kelistrikan serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu, masyarakat diimbau rutin memantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD sebagai acuan dalam mengambil langkah antisipasi.
4: Kita sebagai masyarakat itu memulai dari hal-hal kecil saja. Jadi mulai dari lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Jadi tetap lingkungan itu harus terjaga, baik itu kondisi salurannya, kemudian kelistrikannya yang sering kita abaikan itu ya. Dan kondisi tumbuhan dan lain sebagainya itu tetap harus kita jaga kebersihannya dan keberlangsungannya.
5: BPBD Provinsi Bali menegaskan kesiapsiagaan harus menjadi budaya masyarakat tanpa memandang musim. Dengan memahami informasi kebencanaan dan membangun aksi bersama, dampak bencana akibat musim kemarau maupun El Nino diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin. Reporter

0: Leri Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten terus menyalurkan bantuan air bersih untuk warga terdampak musim kemarau yang sudah mencapai lebih ratusan tangki. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Adab Sutanto.
2: Kemudian untuk ke depan juga wilayah yang akan dijadikan dropping air bersih ini selain di wilayah Kemalang juga di wilayah Kecamatan Bayat.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten terus melakukan penyaluran bantuan air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau di kawasan Lereng Merapi, Kemalang, Klaten. Total bantuan yang sudah didistribusikan kurang lebih 420 tangki kapasitas 5.000 liter. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, Syahruna, melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Anjung kepada RRI, menyatakan sejauh ini sasaran bantuan air bersih masih berada di wilayah Kecamatan Kemalang. Empat desa masing-masing, Desa Tegal Mulyo, Teluk Watu, Kendal Sari, dan Desa Sidorjo. Terbanyak yang mendapatkan bantuan air bersih di Desa Sidorjo kurang lebih 121 tangki. Dan penerima manfaat seluruhnya di wilayah empat desa tersebut 3.502 kepala keluarga.
4: Banyak 423 tangki atau setara 2.115.000 liter. Untuk sasaran dropping air masih di Kecamatan Kemalang di empat desa, yaitu di Desa Telogo Watu, Desa Tegal Mulyo, Desa Kendalasari, dan Desa Sidorejo.
3: Sejauh ini konsentrasi penyaluran bantuan air bersih masih berada di empat desa di Kecamatan Kemalang, sedangkan untuk wilayah lain sejauh ini belum ada permintaan.
2: Desa yang menjadi sasaran untuk dropping air bersih ini adalah di Desa Tegal Mulyo kemarin di Kecamatan Kemalang, tapi ke depan juga untuk desa yang lain seperti di Sidorejo maupun di Telogo Watu.
3: Bantuan air bersih juga dilakukan PMI Kabupaten Klaten ke wilayah Lereng Merapi. Peluncuran bantuan sudah dilakukan yakni di Desa Tegal Mulyo dan selanjutnya ke desa-desa yang lain di kawasan tersebut. Demikian Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Relawan di Klaten PMR PMI Kabupaten Klaten Nur Cahyono Suharto. Dikatakan PMI Kabupaten Klaten juga membuka donasi untuk bantuan air bersih. Besarannya per tangki Rp300.000. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mendukung pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran yang digelar RSUD Dr. Sutomo bersama dengan pihak terkait. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
5: BPBD Jawa Timur mendukung pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran atau disaster and fire drill yang digelar RSUD Dr. Sutomo bersama BPBD Kota Surabaya dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di lingkungan rumah sakit. Simulasi melibatkan sekitar 250 pegawai terdiri dari berbagai profesi dan dilaksanakan di lantai 5 dan 6 gedung pusat diagnosis terpadu atau GPDT serta gedung onkologi. Ketua Tim Pencegahan BPBD Jawa Timur Dadang Ikwandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi pasca kebakaran yang sempat terjadi di gedung pusat pelayanan jantung terpadu PPJT pada Mei lalu.
6: Dalam rangka merespon permohonan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, kami BPBD Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan BPBD Kota Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, melaksanakan geladi evakuasi bencana gempa bumi dan kebakaran di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Harapannya adalah peningkatan kapasitas seluruh aparatur yang ada di lingkungan Rumah Sakit Dr. Sutomo.
5: Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa menuturkan, kolaborasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif di fasilitas pelayanan kesehatan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat respon sekaligus meminimalkan resiko apabila terjadi keadaan darurat.
7: Suasana pada saat kemarin simulasi sudah pelatihan berjalan dengan baik dan hari ini akan dilakukan simulasi dan tadi juga sudah ada pemanasan. Kawan-kawan semua semangat dan sekali lagi terima kasih untuk dukungannya. Semoga kita bisa bahu-membahu untuk mempersiapkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada layanan publik seperti RSUD Dr. Sutomo.
5: Simulasi diawali dengan gladi ruang atau tabletop exercise yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya. Peserta kemudian menjalankan skenario evakuasi sesuai pembagian tugas dan prosedur tanggap darurat yang telah disusun. Ani Hasana melaporkan.
1: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan pentingnya manajemen talenta ASN agar pemimpin memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan program kerja dan berinovasi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Rosian Anwar.
8: Kala melantik 9 pejabat baru di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan pentingnya memperkuat manajemen talenta ASN yang kini menjadi salah satu prioritas utama reformasi birokrasi yang digaungkan oleh pemerintah. Sri Sultan Hamengkubuwono X menyebutkan dalam lingkungan birokrasi di Yogyakarta, pemimpin dipilih berdasarkan kompetensi, kemampuan berinovasi, dan juga manfaat atau kontribusi yang dapat diberikan.
9: Saudara penerima jabatan, jangan terburu-buru merasa telah menjadi pemimpin. Jabatan hanyalah titik awal sebuah amanah. Sumpah yang kini berlaku akan menjadi saksi jujur atas bagaimana amanah itu saudara tunaikan hari demi hari, keputusan demi keputusan. Masyarakat tidak menilai saudara dari besarnya ruangan kerja atau tingginya jabatan yang saudara sandang. Ketentuan ini pun pada akhirnya hanya bermakna apabila ia berujung pada satu hal, kemanfaatan yang benar-benar dirasakan masyarakatnya.
8: Sebab itu, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan agar pejabat yang dilantik menjadi pemimpin yang merangkul semua potensi, mau berinovasi dan juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
9: Birokrasi yang saya kehendaki bukan birokrasi yang menilai seseorang dari kursi yang ia duduk, melainkan dari jejak yang ia tinggalkan. Setiap pimpinan tinggi pertama harus menjadi pemimpin yang menghimpun, bukan yang memisahkan. Rangkul setiap aparatur, apapun latar jalur kariernya. Hargai setiap kompetensi dari manapun sumbernya. Maka produk kepemimpinan berbasis manajemen talenta akan menjadi ekosistem birokrasi yang berpikir dan bekerja berlandaskan budaya kerja seorang satria. Menjadilah mereka menyatu sebagai agen dan peserta perubahan sejati, dan di tangan mereka pula kesejahteraan rakyat Jakarta itu dipertaruhkan.
8: Pada prosesi pelantikan di Bangsal Kepatihan yang berlangsung Rabu siang, 9 pejabat pimpinan tinggi pertama dilantik dan diambil sumpahnya. Di antaranya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral yang kini dijabat oleh Aris Prasena. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang diemban oleh Raden Suci Rohmadi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Baik pendengar setia program 1 RRI Kaimana, warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Terima kasih untuk Anda yang masih fokus, masih setia tetap di 96,3 FM. Setelah rangkaian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, kami juga sudah selingi kebersamaan kita dengan dua nomor lagu dari Once Mekel tadi dan juga ada satu persembahan Once Mekel dengan simfoni yang indah dan juga ada Bintang di Surga versi rock ya. Biar pagi Anda semakin semangat kalau cuaca Kota Kaimana yang terpantau tetap mendung disertai dengan hujan ringan.

terpantau dingin dan pastinya berhubungan juga dengan kondisi kesehatan tiap-tiap kita, tiap-tiap orang. Untuk itu, buat pendengar, buat warga masyarakat Kota Kaimana tanpa terkecuali, yang dari Andair, seputaran kota, dari Andair sampai Kecoa, Airport, Kampung Baru, Simora, kemudian pendengar yang ada di Bantemi dan Bantemi Dalam, serta pendengar setia yang ada di seputaran Kroi, Kasuarina, kaki air besar, kaki air kecil, yang ada di Tugu Lumba-Lumba sekitarnya, bahkan yang ada di seputaran jalur Batu Putih, Kilo 0 sampai ke ruas jalur Tenggaromi. Jangan lupa untuk pantau cuaca melalui informasi yang kami hadirkan terus dari BMKG, serta tetap jaga kondisi kesehatan, jaga pola hidup yang baik, sehat, jaga pola makan dan juga jaga pola istirahat. Jika saudara punya waktu, dipergunakan untuk istirahat, terutama pastikan dan pantau kondisi anak-anak saudara, anak-anak kita, dikala cuacanya masih tetap pada posisi angin, hujan, dan juga mendung-mendung seperti saat ini. Saudara, kita melewati 41 menit dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda dulu dengan beberapa informasi yang sudah kami cover di pagi ini, dan tentu saja kami ingin bagikan dengan Anda. Saya awali dengan informasi mengenai gempa berkekuatan 5,3 magnitudo yang mengguncang Pangandaran, Jawa Barat, tidak berpotensi tsunami. Dari rri.co.id Jakarta dikabarkan mengenai gempa bumi di Pangandaran, Jawa Barat dengan kekuatan 5,2 magnitudo tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi tektonik itu terjadi pada Rabu 5 Agustus 2026 pada pukul 21:55.41 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menunjukkan gempa bumi ini terjadi di kedalaman 14 km. Epicentrum gempa pada koordinat 8,17 lintang selatan dan 107,86 bujur timur, atau di laut pada jarak 87 km arah barat daya Pangandaran. Dengan memperhatikan lokasi epicentrum dan kedalaman hiposenter gempa ini, jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas di sekitar sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa ini memiliki mekanisme pergerakan geser naik. Berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas. Pertama, getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu di Kabupaten Bandung, Kecamatan Kertasari, Balenda, Dayeu Kolot, Majalaya, Arjasari, Kecamatan Nagrak, dan Solokan Jeruk. Kedua, getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu di Soreang, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Pangandaran, dan Ciwidey. Ketiga, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang di Sumedang, Parongpong, Cihanjuang, Ngampran, Lembang, dan Pelabuhan Ratu.

0: heran lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
3: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.